Nah teman Pro 2 masih di 104,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan kita udah di jam 7 ya teman Pro 2. Waktunya kamu-kamu semua nih bagiin ke kita-kita dong. Apa nih yang lagi FYP, yang lagi rame dibahas di medsos kamu. Nanti kita bakalan bahas satu persatu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa dong komen-komen ke semua medsosnya kita nih teman Pro 2. Dan kamu juga yang mau komen-komen di via live chatnya kita bisa banget ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas satu persatu nih apa nih yang lagi rame di medsos kalian semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah, teman Pro 2, di apa kata teman Pro 2 yang pertama nih, udah ada yang bagiin ke kita di line WhatsApp ya, teman Pro 2, dan dia juga komen-komen di WhatsAppnya kita. Katanya sih lagi rame film Minions, Kak. BTW, sutradaranya sekaligus pengisi suaranya ternyata punya darah Indonesia, Kak. Wah, iya, Kak. Well, teman Pro 2, Ria juga udah searching-searching nih. Buat kalian-kalian pecinta film Minions. Nah, ini pernah nggak sih lagi nonton Minions atau Despicable Me nih, teman Pro 2? Terus tiba-tiba kayak dengar kata yang familiar banget di telinga kita. Tak nih, misalnya kemari, terima kasih. Bahkan pernah tuh Ria dengerin dia tuh nyebutin soto ayam atau enggak nasi goreng kecap manis. Ini kan lucu ya teman berdua, dengan tingkat-tingkat lucunya mereka. Hah, aku enggak salah denger nih, mereka kok kayaknya nyebutnya soto ayam atau enggak nasi goreng kecap manis sih. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan kalian aja ya teman berdua, bukan cuma perasaan Ria doang juga nih. Faktanya memang sosok di balik para Minions nih teman berdua memang punya hubungan yang cukup dekat banget dengan kita Indonesia nih. Namanya Pierre Coffin ya teman Pro 2. Jadi sutradara sekaligus pengisi suara hampir semua karakter Minions sejak film pertamanya nih teman Pro 2. Suara Minions yang kita kenal selama ini ternyata berasal dari satu orang loh teman Pro 2. Wow. Nah, yang bikin menariknya lagi nih, yang bikin makin menarik lagi nih, Pierre Coffin ini juga merupakan putra dari N.H. Dini. Nah, ini nih salah satu sastrawan besar Indonesia yang karya-karyanya masih banget dipelajari sampai sekarang. Jadi enggak heran ya teman Pro 2 kalau Pierre ini tumbuh dengan mengenal budaya dan bahasa Indonesia. Ya, bahasa kita, budaya kita. Jadi makanya saat menciptakan Minions nih, bahasa unik yang dipakai para Minions kecil kita nih teman Pro 2, Pierre sendiri sering menyelipkan berbagai kata dari banyak bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia salah satunya. Hasilnya penonton Indonesia ini langsung ngeh dong waktu dengar kata-kata seperti kemari, terima kasih, soto ayam, sampai nasi goreng kecap manis muncul di tengah ocehan khas Minions. Nah, lucunya lagi nih teman Pro 2, buat kita-kita mungkin kata-kata itu terdengar biasa aja. Tapi buat jutaan penonton di seluruh dunia itu dianggap bagian dari bahasa Minion yang super unik dan gak punya arti khusus. Padahal kita langsung paham dong ya maksudnya apa. Nah, sekarang coba deh diingat-ingat lagi nih teman Pro 2, waktu kalian nonton Minions, kata bahasa Indonesia apa lagi nih yang paling bikin kalian kaget? Atau jangan-jangan baru sekarang sadar nih kalau Minions ternyata pernah ngomong bahasa Indonesia. Nah, ini kita nonton balik nih teman Pro 2 secara langsung nih Minions, dan kalian dengerin sendiri gimana nih bahasa Minions yang unik menurut kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pro 2, masih di kata teman Pro 2 dan kali ini kita mau ngebahas kata Kak Bi di Talangon nih teman Pro 2. Katanya bahas tentang bediding dong Kak. Oh ini yang dingin-dingin ya teman Pro 2. Memang ini belakangan ini ada yang ngerasa gak sih kalau malam sampai pagi dinginnya tuh kebangetan ya teman Pro 2. Tapi giliran pas masuk agak siangan, aduh panasnya langsung bikin pengen nyari es terus. Nah, ini kalau kalian-kalian ngalamin itu, berarti kalian ini lagi ngerasain fenomena yang namanya bediding. Nah, bediding ini adalah fenomena alam yang biasa muncul saat di musim kemarau, terutama sekitar bulan Juli sampai bulan September ya teman Pro 2. Dan menurut BMKG sendiri, kondisi ini terjadi karena langit lagi cerah banget tanpa awan. Apalagi akibatnya nih panas yang tersimpan di permukaan bumi ini langsung lepas ke atmosfer saat di malam hari. Ditambah lagi angin monsun Australia membawa udara yang lebih kering dan juga dingin ke Indonesia. Ya, makanya malam sampai pagi ini terasa lebih nusuk dinginnya, tapi siangnya tetap panas terik di tempat berdua. Dan di tahun ini fenomena bediding mulai terasa di berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Jawa Barat ya teman Pro 2. Bahkan BMKG ini mencatat suhu minimum di beberapa wilayah sudah berada di bawah 10 derajat Celcius. Aduh, ini dinginnya kebayang dong, dinginnya seberapa dingin ya teman Pro 2. Nah, di Jawa Timur misalnya nih ada kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo sempat mencatat suhu sekitar 5,1 derajat Celcius loh teman Pro 2. Ini dingin banget ya. Sementara juga di daerah seperti Tretes, Malang, Bondowoso dan juga Trenggalek juga ngalamin penurunan suhu yang cukup signifikan. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri daerah pegunungan seperti Wonosobo, Temanggung, Magelang sampai ke Salatiga ini diprediksi ngalamin suhu antara 13 sampai 17 derajat Celcius. Sedangkan di Jawa Barat sendiri kawasan Garut dan juga Ciwidey ini juga mulai merasakan udara yang lebih dingin dari biasanya. Jadi buat kamu-kamu semua nih teman Pro 2 yang sering berangkat sekolah, kuliah, kerja ataupun olahraga pagi, jangan lupa dong ya pakai jaket atau pakaian hangat kamu. Cuaca dingin ini memang enak banget buat rebahan. Tapi tetap jaga kondisi tubuh kamu, perbanyak minum air putih dan jangan lupa pantau informasi cuaca terbaru ya teman Pro 2. Apalagi selama musim kemarau masih berlangsung.

Nah, teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 yang terakhir ya di hari ini ada yang komen-komen juga di WhatsAppnya kita Demam Halan Kak, katanya lagi rame nih teman Pro 2. Kalau memang kalau kita tuh ngomongin Piala Dunia di tahun ini rasanya nggak afdol kalau nggak bahas satu nama yang lagi super viral di teman Pro 2 yakni Erling Haaland ya teman Pro 2. Bukan cuma karena jago di lapangan tapi juga karena tingkahnya di media sosial yang sukses bikin kita-kita semua netizen ini nggak berhenti ketawa ya. Awalnya Haaland ini jadi sorotan setelah tampil luar biasa saat Norwegia menghadapi Brazil di babak 16 besar ya teman Pro 2. Striker Manchester City itu mencetak 2 gol yang membawa Norwegia ini menang dong 2-1 ya atas skor 2-1. Dan kemenangan ini bukan cuma mengejutkan dunia tapi juga mengantarkan Norwegia lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah loh teman Pro 2. Jadi momen itu langsung bikin nama Haaland ini jadi trending di mana-mana dong. Tapi ternyata aksi kerennya itu nggak berhenti di lapangan. Di media sosial Haaland juga punya karakter yang unik banget nih teman Pro 2. Dia dikenal santai, nggak jaim dan sering ngunggah konten yang menghibur. Bahkan saat fotonya dijadikan meme oleh netizen nih teman Pro 2, Haaland malah ikut bercanda dan meninggalkan komentar-komentar lucu. Nah sikapnya yang santai ini nih bikin banyak orang ini makin respect sekaligus makin ngefans dong sama dia. Dan belum selesai sampai di situ aja, muncul lagi nih gelombang kreativitas netizen lewat editan video berbasis AI. Wajah Haaland diubah jadi ala idol K-pop lah, pandangan pose ending fairy nih teman Pro 2, lengkap dengan ekspresi yang bikin kita ngakak dong. Ada juga video-video no context nih teman Pro 2 yang menampilkan tingkah lucunya dan langsung viral di berbagai platform di media sosial pastinya. Jadinya Haaland gak cuma jadi idol penggemar sepak bola ya teman Pro 2, gak cuma jadi idola penggemar sepak bola doang, tapi juga dikenal luas oleh orang-orang yang mungkin sebelum terlalu ngikutin olahraga nih. Tapi dan juga perpaduan performa luar biasa, kepribadiannya yang juga santai dan kreativitas netizen ini membuat Haaland sendiri nih jadi salah satu ikon paling viral sepanjang Piala Dunia di tahun ini ya kan. Nah kalau menurut kamu-kamu semua nih teman Pro 2, momen Erling Haaland yang paling berkesan itu yang mana sih teman Pro 2? Gol spektakulernya ke gawang Brazil kah? Meme-memenya yang kocak kah? Atau editannya yang berseliweran di media sosial nih?

0: ABK, aku pilih kamu.
1: Yuk, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumpah Naptoma terbaik kamu. Dan kita masuk ke APK kita nih, teman Pro 2. Dan topik-topik pilihan kita juga ada 3 topik pilihan kita nih. Yang pertama, Piala Dunia udah perempat final aja nih, teman Pro 2. Tensinya makin gak ngotak kayaknya ya. Dan yang kedua, tim jagoan mulai diuji di logo penentuan. Yang ketiga, begadang demi bola. Siapa yang masih kuat nih? Kayaknya topik-topik kita ini menarik semua ya, teman Pro 2. Kalian juga bisa komen-komen nih, teman Pro 2, di semua media sosialnya kita. Mau pilih yang mana dulu nih yang mau kita bahas? Tapi kita bakalan bahas satu persatu ya, teman Pro 2, tetap di APK.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be me.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengerin bareng-bareng nih, ini lagu dari Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkrap melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Killadelphia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas masing-masing nih teman Pro 2. Nah kolaborasi tersebut juga siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam ya, dengan lagu Hitam melalui kanal YouTube Killadelphia Official yang dijadwalkan beredar nih teman Pro 2, akan segera beredar ya. Dan lagu Hitam ini milik Killadelphia, merupakan ciptaan dari Killadelphia yang diaransemen ulang nih dengan tambahan irama Rapai Pase. Wah, ini musik lokal kita ya teman Pro 2. Dan balik lagi dong di APK kita. Nah, di APK kita yang pertama nih teman Pro 2, ngebahas Pildun. Piala Dunia udah perempat final ya. Tensinya makin gak ngotak nih teman Pro 2. Memang nih udah gak kerasa Piala Dunia FIFA 2026 udah masuk babak perempat final, yang artinya cuma tersisa 8 tim terbaik yang masih punya mimpi ngangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Kalau biasanya fase grup masih bisa ada ruang buat salah, nah sekarang ini beda cerita lagi nih teman Pro 2. Di babak perempat final ini, kayak satu kesalahan kecil aja ini bisa bikin mimpi pulang lebih cepat ya teman Pro 2. Makanya ini tensinya dipastikan makin tinggi lagi. Nah menjelang salah satu pertandingan di perempat final, salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu adalah Spanyol melawan Belgia dong. Dua tim yang sama-sama punya kualitas pemain kelas dunia bakal saling sikut ya teman Pro 2, demi tiket ke semifinal. Sebelumnya sih Prancis juga udah memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko di laga perempat final yang berlangsung tadi nih teman Pro 2. Yang bikin Piala Dunia tahun ini makin menarik lagi nih adalah format baru dengan 48 negara peserta. Persaingan jadi lebih panjang, lebih ketat, dan juga kejutan datang dari berbagai tim yang sebelumnya ini gak terlalu diunggulkan nih teman Pro 2. Nah kalau menurut kalian-kalian semua nih, siapa nih yang paling layak angkat trofi nanti di Piala Dunia di tahun ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, balik lagi di APK ya, aku pilih kamu. Dan masuk Piala Dunia ke babak 8 besar. Berarti sekarang waktunya tim-tim favorit benar-benar diuji ya teman Pro 2. Nah, di fase ini nama besar nggak lagi jadi jaminan buat menang. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, strategi, mental bertanding, dan yang paling penting kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Lihat aja deh perjalanan beberapa tim. Ada yang lolos dengan kemenangan meyakinkan, tapi ada juga yang harus berjuang sampai menit-menit di akhir ya. Bahkan beberapa tim unggulan nih teman Pro 2 sudah lebih dulu tersingkir di fase sebelumnya. Itulah yang bikin Piala Dunia selalu sulit buat ditebak nih teman Pro 2. Di pertandingan perempat final nih tekanan juga makin besar ya, karena setiap pemain tahu kalau satu kemenangan lagi nih akan membawa mereka ke semifinal. Jadi gak heran ya kalau pertandingan biasanya ini berlangsung lebih hati-hati tapi tetap penuh drama. Nah, menariknya lagi nih, banyak pemain muda yang tampil berani dan jadi pembeda di turnamen kali ini dong. Mereka membuktikan kalau usia bukan penghalang untuk bersinar di panggung terbesar sepak bola dunia. Jadi, kalau menurut kalian-kalian semua nih teman Pro 2, tim mana nih yang justru tampil paling konsisten ya teman Pro 2, paling konsisten di sepanjang turnamen ini nih?

0: kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen, segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TPK. Aku pilih kamu.
1: Halo teman berdua, ada satu tradisi yang hampir selalu muncul setiap Piala Dunia ya teman berdua. Apalagi kalau bukan begadang. Karena memang pertandingan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, banyak laga-laga yang tayang dini hari sampai menjelang subuh waktu untuk waktu Indonesia ya teman berdua. Jadi buat para pecinta sepak bola nih, pasti rela ngopi, pasang alarm sampai nobar online udah jadi rutinitas dong ya. Tapi ingat ini teman berdua, jangan sampai semangat nonton bikin kesehatan jadi nomor 2 nih. Kurang tidur terus-menerus bisa bikin konsentrasi kita nih jadi menurun. Gampang capek, bahkan mempengaruhi suasana hati kamu alias mood kamu ya teman berdua. Kalau memang mau begadang nih, usahakan tetap atur waktu istirahat kamu. Pilih pertandingan yang benar-benar ingin kamu tonton. Cukup minum air putihnya dan kalau memungkinkan nih, sempatkan tidur siang supaya tubuh kamu tetap fit. Karena serunya Piala Dunia ini memang layak dinikmati, tapi kesehatan juga gak kalah penting ya teman berdua. Nah ini buat kamu-kamu semua, ngaku deh siapa yang selama Piala Dunia ini masih setia begadang atau justru lebih pilih lihat highlight pas lagi tidur.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 MHz Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih pagi nih ya, dan masih semangat dong buat beraktivitas. Well, kamu-kamu belakangan ini pernah gak sih kalian ngerasa cuaca makin panas banget? Nah, baru keluar rumah sebentar aja rasanya udah gerah ya teman Pro 2. Bahkan malam hari pun masih terasa agak hangat-hangat gimana gitu ya. Nah, banyak orang kemudian bertanya nih teman Pro 2, ini karena heat dome gak ya? Sebenarnya heat dome ini adalah fenomena ketika tekanan udara tinggi di atmosfer bertindak seperti tutup atau kubah yang menjebak udara panas di dekat permukaan bumi. Akibatnya panas terus terakumulasi selama beberapa hari dan bahkan nih bisa berlangsung lebih lama. Karena udara panas ini sulit naik dan juga awan lebih sedikit terbentuk, suhu bisa meningkat jauh di atas rata-rata nih teman Pro 2. Nah, fenomena ini juga memang sering terjadi di beberapa wilayah dunia seperti Amerika Utara dan juga Eropa ya teman Pro 2, terutama pas musim panas. Tahun 2025 sampai pertengahan 2026 ini pun beberapa negara kembali mengalami fenomena gelombang panas ekstrim yang dikaitkan dengan pola tekanan tinggi di atmosfer. Tapi nih teman Pro 2, penting juga ya buat kita ketahui nih bahwa BMKG menjelaskan Indonesia belum mengalami heat dome seperti yang terjadi di wilayah subtropis. Dan karena kondisi atmosfer Indonesia berbeda dan juga dipengaruhi iklim tropis. Meskipun begitu nih, suhu udara di Indonesia tetap bisa terasa sangat panas karena faktor lain seperti radiasi matahari, nih teman Pro 2, minimnya tutupan awan dan perubahan pola cuaca. Jadi panas yang kita rasakan ini belum tentu berarti sedang terjadinya heat dome.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Kipa. Nah teman Pro 2 balik lagi di Muda Ngide ya. Kalau tadi kita udah tahu apa itu hidam, sekarang pertanyaannya nih, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Secara sederhana sih, hidam ini muncul ketika ada sistem tekanan udara tinggi yang bertahan cukup lama di suatu wilayah. Jadi tekanan ini membuat udara turun ke bawah. Nah, saat udara turun, udara akan terkompresi dan suhunya menjadi semakin panas dong. Ibaratnya seperti panci yang ditutup rapat. Nah, panas siang seharusnya keluar malah terjebak di dalam. Dan ini akibatnya suhu terus meningkat dari hari ke hari, nih teman Pro 2. Dan para ilmuwan juga menjelaskan nih bahwa perubahan iklim membuat peluang terjadinya gelombang panas ekstrim menjadi lebih besar. Artinya ketika heat dome terjadi, dampaknya bisa terasa lebih intens dibanding beberapa dekade lalu. Karena itu fenomena seperti ini bukan cuma soal cuaca lagi panas ya teman Pro 2, tapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan ternyata fenomena di atmosfer kita ini bisa berdampak besar terhadap kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro 2.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, panas ekstrim ini bukan cuma bikin kita lebih sering cari minuman dingin ya teman Pro 2. Di negara-negara yang ngalamin hedom, dampaknya bisa sangat-sangat-sangat serius. Mulai dari meningkatnya resiko dehidrasi, heat stroke, kebakaran hutan, gangguan listrik karena penggunaan AC yang meningkat nih, sampai penurunan hasil pertanian. Nah kalau di Indonesia sendiri sih ya, BMKG ini menghimbau masyarakat untuk tetap waspada saat suhu udara udah mulai terasa hangat nih, sangat panas ini ya teman Pro 2, mulai dari terasa hangat sampai terasa sangat panas. Misalnya dengan memperbanyak minum air putih, mengurangi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada di siang hari ini teman Pro 2, memakai pakaian yang nyaman dan menggunakan pelindung seperti topi dan payung kalau harus beraktivitas di luar ruangan. Jadi buat kamu-kamu semua yang suka olahraga outdoor atau enggak touring, jangan lupa juga memperhatikan kondisi tubuh kamu. Jangan memaksakan diri kalau mulai terasa pusing, lemas, atau haus berlebihan. Karena sehebat apapun aktivitas kita di luar ruangan, kesehatan tetap nomor satu.

0: Teman Produa, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Produa Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Halo teman Pro 2, di segmen terakhir ya di Muda Ngide hari ini. Ini mungkin kita nggak bisa menghentikan fenomena hidup sendirian ya teman Pro 2. Tapi kita tetap bisa melakukan hal-hal kecil yang berdampak besar untuk bumi kita. Misalnya mulai hemat listrik supaya konsumsi energi ini berkurang. Menanam pohon di sekitar rumah atau nggak sekolah kamu. Ngurangin penggunaan kendaraan pribadi kalaupun memungkinkan. Dan lebih bijak mengelola sampah kamu. Selain itu, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya ya teman Pro 2. Yang jelas sumbernya ya cuma di rri.co.id dong. Kalau ada kabar soal cuaca ekstrim atau nggak hitam ya, pastikan cek dulu ke informasi resmi dari BMKG atau nggak WMO. Karena di era media sosial seperti sekarang nih, informasi bisa nyebar sangat cepat. Tugas kita nih sebagai anak muda bukan cuma ikut membagikan informasi, tapi juga memastikan informasi itu benar atau enggak. Jadi teman Pro 2, panas memang bisa bikin enggak nyaman nih, tapi dengan memahami penyebabnya dan tahu cara menyikapinya nih, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan cuaca. Kalau menurut kamu-kamu semua nih, akhir-akhir ini cuaca di daerah kalian gimana nih teman Pro 2? Masih nyaman kah atau mulai terasa makin panas nih teman Pro 2? Well, di Muda Ngide udahan dulu ya, karena di Sepada juga udahan dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:47. Waktunya Sepada pamit dan Ria juga pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana dong ya, karena acara kita masih lanjut. Bakal ada santai siang dan akan ada Kak Indah yang bakalan nemenin santai siang kamu. Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih.
0: Tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

bisa? Paparan matahari membantu tidur lebih nyenyak, kok bisa? Sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, yang sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur di malam hari.

Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Indah ya siang ini. Oke, kita update info dulu teman Pro 2, yang infonya itu kita ambil dari www.rri.co.id. Ini ada SMA Negeri 1 Sumenep teman Pro 2 yang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari mulai pekan depan ya. Berbeda dari tahun sebelumnya, MPLS kali ini tuh enggak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah tapi juga melibatkan ortu serta memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Ini udah diganti nih harusnya, bukan karakter peserta didik, karakter murid. Nah, SMA Negeri 1 Sumenep siap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari mulai Senin hingga Jumat ya, sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Di mana tahun ini tuh mengedepankan penguatan karakter peserta didik serta pembentukan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu pembaruan dalam pelaksanaannya adalah keterlibatan orang tua yang akan mengantarkan putra-putri yang ke sekolah pada hari pertama sebagai bagian dari proses adaptasi siswa baru. Next, teman Pro 2. Babak 8 besar Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan utama pecinta bola ya. Setelah menyingkirkan tim raksasa Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan. Abdul Wafi, seorang pengamat bola asal Sampang, menilai bahwa performa Norwegia di bawah asuhan generasi emas mereka bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, keberanian Norwegia dalam menantang dominasi tim-tim besar telah mengubah peta kekuatan di turnamen kali ini. Lebih lanjut, Wafi menyampaikan optimisme tingginya terhadap kiprah Norwegia dalam duel perempat final melawan Inggris. Ya, ia menegaskan bahwa keyakinannya pada Norwegia bukan sekedar harapan, melainkan pengamatan terhadap tren permainan yang terus meningkat. Hidup Haaland! Siapa nih fansnya Haaland nih? Pemerintah Kabupaten Sumenep mengusulkan kenaikan target PAD ya di perubahan APBD 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Target PAD yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp334 miliar diusulkan meningkat menjadi sekitar Rp370 miliar. Kepala Bapenda Sumenep Ferdian Syatetra Jaya mengatakan penyesuaian target ini dilakukan seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Itu dia teman Pro 2. Kalau kamu keburu pengen dapat info yang lebih aktual, langsung aja kamu menuju ke www.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Rari, sumenap teman terbaik kamu. Sama Indah di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu-lagu Indo, teman Pro 2 siang ini ya, sampai jam 11 saja. Langsung aja requestnya di 0853-34-894-676, oke? Okay? Indah tunggu kebersamaan kamu, tapi barusan agak-agak ini ya, meleot ya, karena lagunya dari siapa? Event 17. Nyanyi-nyanyi ya kalian barusan ya. Karena ini relate sama keadaan kamu sekarang. Udah sih, move on aja. Kalau yang dirinduin itu tidak merindukan kamu, ya udah sih, cari yang lain yang bisa dirinduin gitu loh. Ya, teman Bro 2 ya. 0853-3489-4676. Indah tunggu requestan kamu. Atau langsung aja DM di Instagramnya Pro 2
1: Pop Indonesia on Pro 2 FM

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sumber Up Radio Hits Maker.
1: Nah, selamat siang dulu nih yang request. Wah, yang banyak nih yang request ya. Tapi udah tadi. Selamat siang dulu buat siapa ini ya? Salam kenal buat kakak yang lagi siaran aja katanya tuh. Ninda, halo Ninda. Terus juga Maria. Bener kan? Ya, tuh bener. 085813 ya. Terus juga wait a minute. Kak izin request lagunya. Oh, semoga diputerin ya, Kak. Makasih. Oke, thank you banget. Semangat siarannya katanya. Iya. Walaupun ini adalah weekend, hampir weekend. Kai, hai Kai. Kak request lagunya. Oke, makasih sebelumnya. Alright. Alright, alright. Sestabi, selamat siang Sestabi. Thank you ya udah join bareng kita di siang hari ini, Amani. And then Olivia, salah lagi. R aja namanya, serius loh. kayak teman Indah namanya dulu Z, tapi Z-nya ZED gitu ya. Ini benar-benar R nih. 08123454 sekian. Terus juga ada selfie cicit Raffi Ahmad, serius. Raffi Ahmad punya cicit setua apa Nagita Slavina. 08 11 10 sekian. Oke, atur nuhun katanya. Oke, terus ada lagi Lara. Halo Lara, selamat siang. Oke, terus Nabila Safa. Ada juga mana ya, skin tipik 08566921 sekian. Thank you banget Arzi, hai Arzi. Oke, request lagi ya. Ya, makasih ya. Makasih lagi. Makasih ya terus. Ya, terus ada siapa nih? Asri, hai Asri. Lalu ada Febrianti, salam hangat untuk pendengar setia hari Pro 2. Semangat siarannya. Have a great day. Kamu juga. Terus thank you dari siapa nih? Kosong dari Tami, hai Tami, request lagunya siapa tadi? Oh ya, ya udah sih ya. Terus ada ini juga nih, 08 11 521 sekian, namanya Zulia, hai Zulia. Itu dia teman Pro 2, saya menunggu kebersamaan kamu untuk request lagu manca yang baru ya teman Pro 2 ya. Oke, okay, ya. Right, dan ada Baby Monster yang akan Indah hadirkan buat kamu semuanya. Sugar Honey Iced Tea, enak ini kayaknya. ST madu, gula batu, tapi lebih enak lagi, lebih sehat.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Malam Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

Masih barengan Indah nomor 2 ya siang ini, dan aku masih menunggu kamu request lagu-lagu manca ya. Ada kabar baru teman Pro 2 dari Ciara, penyanyi R&B, tahu kan lah yang pernah collab sama Agnes Mo loh ini. Setelah cukup lama enggak merilis lagu baru di tahun ini, akhirnya Ciara kembali menyapa para penggemarnya melalui single berjudul Yes. Yang bikin lagu ini makin spesial, Yes, ternyata bukan sekedar lagu cinta biasa ya. Lagu ini nih rilis saat bertepatan dengan perayaan 10 tahun pernikahan Ciara dengan suaminya Russell Wilson. Jadi lagu ini tuh bisa dibilang menjadi hadiah ya, sangat personal untuk perjalanan rumah tangga mereka. Jadi lagu Yes ini menurut Ciara menggambarkan bahwa cinta bukan hanya tentang mengucapkan iya ya saat menikah gitu, tapi tentang memilih untuk terus berkata iya setiap hari gitu. Iya untuk saling mendukung, iya untuk saling memaafkan dan terus bertumbuh bersama dalam setiap fase kehidupan. Secara musikal, Yes hadir dengan nuansa R&B yang hangat yang dipadukan dengan melodi ringan yang mudah diingat. Dan lagu ini tuh juga membawa energi yang positif sekaligus romantis, khas gaya Ciara yang sudah dikenal melalui berbagai lagu hitsnya ya. Menariknya lagi teman Pro 2, Ciara ini mengatakan bahwa perilisan lagu tersebut tepat di hari ulang tahun pernikahannya adalah simbol bahwa jika diberi kesempatan mengulang waktu, ia akan tetap memilih orang yang sama untuk menjadi pasangan hidupnya. Kalau kamu diberi kesempatan go back gitu ya, apa yang akan kamu lakukan misalnya saat kamu SMA deh, gak usah jauh-jauh. Kalau Indah apa ya, bakalan merantau, SMA-nya di luar Sumenep. Pengennya gitu, ya kan? Kalau dikasih kesempatan mengulang waktu, tapi kan udah enggak. Ini hanya hayalan belaka. Oke, ini ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Hanya buat kamu yang sedang dengerin Indah.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: bisa? Hujan meteorit terjadi setiap hari. Kok bisa? Sekitar 25 juta meteorit memasuki atmosfer bumi setiap tahun. Tetapi sebagian besar terbakar sebelum mencapai permukaan.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Akhirnya nyampe juga kita di ini teman Pro 2. Apa di ini Muda Kreatif ya. Aduh, teman Pro 2 coba deh lihat meja belajar atau meja kerja kalian sekarang. Rapi atau malah berantakan ya kan? Kabel charger, gelas minum, tumbler, sticky note. Aduh, sampai barang sebenarnya udah enggak dipakai masih ada di ini kamu, di meja kamu. Ternyata ya teman Pro 2, cara kita menata meja kerja itu bisa mempengaruhi kenyamanan bahkan produktivitas. Karena itulah sekarang mulai muncul profesi yang dikenal sebagai workspace stylist. Workspace stylist, susah ya. Ini penyebutannya agak beribet. Dan ini bukan sekedar profesi, tapi ini membantu menata ruang kerja supaya lebih nyaman, fungsional, dan sesuai kebutuhan pemiliknya. Mulai dari mengatur pencahayaan, posisi monitor, pemilihan kursi, sampai penyimpanan barang agar meja nggak terasa penuh. Kayaknya ini meja CEO deh. Kalau mejanya penyiar, yang makainya kan penyiar nggak satu gitu. Ada banyak ya kan. Nah, di era kerja hibrid dan kuliah online yang masih banyak dijalani, jasa seperti ini tuh mulai dilirik ya. Banyak orang sadar kalau ruang kerja yang nyaman itu bisa bikin lebih fokus saat belajar maupun saat bekerja. Jadi ternyata meja yang rapi bukan cuma enak dilihat, tapi juga bisa membantu kita lebih semangat menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Nah, seperti apa workspace stylist ini teman Pro 2? Ini kayaknya bisa juga nih Indah ngerjainnya. Indah kan orangnya rapi. Ngaku-ngaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Oke, teman Pro 2, salah. Bentar dulu, aku putar dulu ya.
1: Ini Motif Muda Kreatif.
0: Nah, teman Pro 2, banyak yang mengira workspace stylist ini cuma memilih dekorasi lucu atau tanaman hias ya. Padahal pekerjaan ini tuh lebih dari itu. Mereka juga memperhatikan prinsip ergonomi, ya kan? Bagaimana posisi mejanya, kursinya, monitornya, pencahayaan. Ini bisa membuat tubuh kamu lebih nyaman saat bekerja atau belajar. Dan penelitian terbit di tahun 2025 menunjukkan bahwa desain ruang kerja yang ergonomis dapat meningkatkan fokus. Ya benar, teman-teman berdua. Terus memperlancar alur kerja, mengurangi rasa lelah selama beraktivitas. Ya, faktor seperti pencahayaan alami, ventilasi yang baik, hingga penataan ruang yang efisien itu ikut berpengaruh terhadap kenyamanan bekerja. Jadi bukan hanya soal estetika, tapi juga kesehatan dan produktivitas. Ini artinya, teman-teman berdua, workspace stylist ini harus bisa menggabungkan fungsi dan tampilan agar ruang kerja benar-benar mendukung aktivitas kita sehari-hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.
5: How does one keep in touch

0: keep in touch. You're my internet crush.
1: Ini Motif Muda Kreatif. Banyak yang mengira teman-teman dua workspace stylist ini cuma memilih dekorasi lucu atau tanaman hias ya. Padahal pekerjaan mereka itu lebih dari itu teman-teman dua. Kok jadi gini? ya hilang. Oh salah ini ya. Dan menariknya lagi, profesi ini tuh bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Target pasarnya luas, mulai dari mahasiswa yang ingin punya sudut belajar nyaman ya. Konten kreator yang butuh meja estetik untuk bikin konten. Freelancer, pekerja remote TV, remote AC. Bukan, nomor dua. Aduh, sampai pelaku UMKM yang ingin ruang kerjanya tuh lebih tertata. Layanannya pun beragam, ada yang cuma berikan konsultasi online gitu ya. Ada juga yang langsung membuat desain meja kerja sesuai anggaran budgetnya, memberikan daftar belanja perlengkapan sampai membantu proses penataan langsung di lokasi. Nah, kalau punya kemampuan desain interior sederhana, memahami ergonomi dasar dan juga suka nata ruangan, peluang ini nih cocok nih teman Pro 2 untuk dicoba bahkan tanpa harus memiliki kantor sendiri gitu. Ya kan, jasanya bisa dari online dulu gitu. Terus kreativitas ini bisa jadi cuan ya buat kamu. Gimana? Kamu tertarik gak? Ah, enggak. Harus.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Memang nggak ada aturan kalau meja kerja, meja belajar itu harus selalu rapi ya, memperdua supaya bisa produktif. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa meja yang sedikit berantakan itu kadang bisa memicu kreativitas pada beberapa orang. Nggak termasuk Indah ya, kalau berantakan Indah langsung pengen pergi, nggak pengen bekerja, nggak pengen belajar gitu ya. Tapi untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi dan ketelitian, ruang kerja yang tertata itu umumnya membantu kita lebih mudah menemukan barang, terus mengurangi distraksi dan bekerja lebih nyaman. Jadi kuncinya bukan ikutin tren meja estetik di media sosial, teman Pro2. Yang paling penting itu adalah menciptakan ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan membuat kita nyaman beraktivitas. Nah, kalau kamu punya hobi menata meja, ya kan, terus punya apalah ya namanya, skill-skill yang bikin meja-meja atau ruangan kamu itu estetik, ya bisa nih dijadiin cuan ya sebagai workspace stylist. Kalau boleh pilih, kalian lebih suka meja kerja minimalis, bersih, atau yang penuh dekorasi biar belajar dan bekerjanya semakin semangat? Ya udah, itu dia. Itu dia muda kreatif kita siang ini ya, teman Pro 2. Dan nanti di jam 13 kita beralih ke segmen lain ya. Ada Sporttainment yang sedang nungguin kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, seperti janji Indah tadi, kamu yang nungguin informasi olahraga di Pro 2 nih, ada laporan kakak kita, Taglano Fantrian, yang akan membawakan sebuah lagu, bukan. Akan ngasih info ke kalian tentang babak perempat final dunia, persaingan antar kontestan akan semakin sengit untuk bisa melangkah ke semifinal turnamen sepak bola bergengsi tahun ini. Kita dengerin yuk laporannya Kak Tago.
2: Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak perempat final yang mempertemukan tim terbaik. 8 tim sudah memastikan diri untuk menjadi yang terbaik guna memperebutkan Piala Dunia 2026 kali ini. Tim unggulan seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina akan menghadapi tim yang tampil konsisten sepanjang Piala Dunia 2026. Maroko, Belgia, Norwegia, dan Swiss akan menjadi penantang yang kuat di babak perempat final bagi tim unggulan. Pecinta sepak bola Sumenep, Dedi menilai, untuk turnamen kali ini ada beberapa kejutan yang terjadi dalam pertandingan Piala Dunia, seperti gugurnya Brasil, Portugal, dan lainnya. Kekuatan baru yang muncul dalam turnamen tahun ini seperti Cape Verde juga sempat membuat juara bertahan Argentina harus bekerja ekstra di tambahan waktu. Menurutnya, jika melihat bagian pertandingan di perempat final, kekuatan tim cukup berimbang untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Namun dirinya melihat ada kemungkinan bagi tim non-unggulan untuk memberikan kejutan di babak perempat final dengan menyajikan perlawanan sengit.
3: Kalau melihat performa sepanjang turnamen, saya rasa peluang semua tim di perempat final ini masih terbuka. Memang tim-tim unggulan seperti Spanyol, Prancis, Inggris, dan Argentina tetap difavoritkan. Tetapi yang saya lihat kayak Maroko, Belgia, Norwegia maupun Swiss juga punya kualitas untuk memberikan kejutan. Saya yakin pertandingan perempat final akan berlangsung lebih ketat.
2: Dedi juga menilai setiap tim yang berhasil mencapai perempat final memiliki kualitas yang layak untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Ia memperkirakan pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi, mengingat seluruh peserta hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tempat di semifinal. Ia berharap seluruh laga perempat final dapat menyuguhkan pertandingan yang menarik, penuh sportivitas, dan menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola di dunia. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap tim dituntut tampil maksimal karena kesalahan kecil dapat menjadi penentu langkah menuju empat besar Piala Dunia 2026.

0: tata.
1: Radio Sayang, Radio Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Yang kedua, teman pro 2, informasinya nih, Norwegia kan kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam ya, yang paling diperhitungkan di Piala Dunia. Nah, ini apa kira-kira yang akan terjadi ya, teman pro 2? Ini ada laporan dari Kak Alvin dari Sampang, teman pro 2, kira-kira seperti apa? Yuk kita dengerin bareng ya.
2: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan utama pecinta sepak bola global. Setelah menyingkirkan tim raksasa Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan. Abdul Wafi, seorang pengamat sepak bola asal Kabupaten Sampang, menilai bahwa performa Norwegia di bawah asuhan generasi emas mereka bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, keberanian Norwegia dalam menantang dominasi tim besar telah mengubah peta kekuatan di turnamen kali ini. Lebih lanjut, Wafi menyampaikan optimisme tingginya terhadap kiprah Norwegia dalam duel perempat final melawan Inggris mendatang. Ia menegaskan bahwa keyakinan pada Norwegia bukan sekedar harapan, melainkan pengamatan terhadap tren permainan yang terus meningkat.
3: Jadi, apa yang ditunjukkan Norwegia saat melawan Brazil adalah bukti nyata kematangan taktik dan mentalitas pemain. Mereka tidak hanya mengandalkan satu bintang. Norwegia saat ini memiliki momentum. Jika mereka mampu menjaga transisi cepat dan efektivitas serangan, sangat yakin bahwasanya Norwegia mampu melangkah ke babak semifinal.
2: Pertandingan antara Norwegia melawan Inggris dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Hard Rock Miami. Duel ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling krusial yang menentukan siapa yang layak melaju ke babak 4 besar Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: plays the song. You begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late. Change things.
1: Sport News, update info olahragamu di sini. Teman Pro 2 tim futsal Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep sukses merebut juara ketiga di ajang Unija Rektor Cup 2026. Prestasi pada turnamen tingkat SMA SMK MA Semadura ini semakin lengkap setelah penyerang andalan mereka Sodiki Badrul Mustafa dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak atau top scorer. Top scorer ya. Sepanjang turnamen, Sodiki tampil impresif dengan menunjukkan ketajaman di lini depan serta penyelesaian akhir yang solid. Penghargaan individu ini menegaskan kemampuan Man Sumenep dalam melahirkan talenta olahraga berbakat di level regional Madura. Kepala Man Sumenep Zaini Muhsin memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi dan kerja keras yang ditunjukkan oleh sang striker di lapangan. Zaini juga menambahkan bahwa predikat tersebut merupakan buah dari latihan disiplin dan mentalitas pantang menyerah yang selama ini ditanamkan kepada para siswa. Kendati meraih penghargaan individu, performa di lapangan tetap mengutamakan kerjasama tim dan sportivitas.

0: Lu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh. Dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Halo, Tempura 2, Melly spill nih ya, kue khas Bengkulu. Namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh. Dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan...
1: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Taman Pro 2 atlet bulu tangkis Sampang, ya, asal Sampang, Muhammad Caki Ubaidillah dipastikan tampil di ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung 14 hingga 19 Juli mendatang. Dan informasi ini selengkapnya akan dilaporkan oleh kakak Familia.
2: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Caki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut naik kelas ke babak utama dari daftar pemain cadangan atau reserve player. Jebolan PB Jarum tersebut menggantikan tunggal putra Kanada Victor Lai yang memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut perdana pemain berusia 18 tahun tersebut di turnamen BWF berlevel Super 750 setelah sebelumnya menjuarai Thailand Master 2026 di level Super 300. Ubed menjelaskan bahwa persiapan menjelang turnamen berjalan lancar setelah dirinya merampungkan kompetisi di Australia Open beberapa pekan lalu. Kondisi fisiknya saat ini juga terus menunjukkan peningkatan yang positif tanpa kendala berarti.
3: Sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu habis Australia Open, 4 minggu ya. Ya alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Ya alhamdulillah kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit sama pelatih fisik juga. Ya lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya dia sih.
2: Pada laga pembuka babak pertama, Ubed dijadwalkan langsung berhadapan dengan wakil Denmark, Rasmus Gemke. Menghadapi lawan senior yang belum pernah ia temui sebelumnya, Ubed mengaku akan memanfaatkan sisa waktu untuk mempelajari karakter dan pola permainan lawan lewat rekaman video pertandingan.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan empat sahabat kreatif dan periang siap menemani masa libur sekolah. Ada Ghostbuster, bukan Ghostbuster, bukan ya. Ghostbuster yang menawarkan petualangan empat sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokohnya itu adalah Udin yang diperankan Rafael Fernando, lalu ada Nizam diperankan Nevan Atala, terus Raka diperankan Claudio Alejandro, dan Caca yang diperankan oleh Karissa Putri ya, Karissa Putri. Oke. Okay. Saat melakukan special screening, mereka disambut trio gembira anak-anak PAUD SD sampai SMA gitu. Dan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, turut mengapresiasi film ini ya. Dan pria yang akrab disapa Kak Seto ini menyebut Ghostbuster ini mengenalkan genre yang berbeda gitu. Ini katanya bikin anak enggak takut dengan hantu. Dunia gaib sepatutnya dikenalkan sejadi agar tidak terkesan menakut-nakuti, kata Kak Seto gitu, teman Pro 2. Katanya tuh anak-anak itu mestinya takutnya hanya sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu, kata Kak Seto, teman Pro 2. Dan dia pun setuju ya kalau film ini tuh layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur atau STLSSU. Sementara eksekutif produser M Night Pictures, Ko Amirullah ini berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya lulus sensor. Wih, mantap. Nontonlah kita ya, ini kayaknya seru deh kalau ada Karissa Putri. Kayaknya ya. Ya, who knows. Kalau enggak ya udah nonton.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Masih bersama Indah di siang hari ini, teman Pro 2. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menggelar sayembara produksi program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia periode 1945 sampai 1950, teman Pro 2. Menbud Fadlizon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa ya. Nggak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Gitu, Lam Pro 2. Menbud menjelaskan program ini tuh berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat. Karena melalui film, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tapi juga refleksi kebangsaan. Lebih lanjut disampaikan bahwa program ini dibuka dalam dua kategori, teman Pro 2, yaitu film panjang dan film pendek. Dalam kategori film panjang memiliki durasi minimal 75 menit, sedangkan film pendek memiliki durasi 15 hingga 30 menit. Kamu ikut, teman Pro 2? Cari aja infonya, langsung aja googling.
2: Let's go.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ada yang ngomong jorok di belakang Indah nih. Oke, baik lagi. Ini informasi dari film lagi Teman Pro 2 ya, yang terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang diakui luas secara nasional. Dan penampilan mereka itu turut membawa karya Indonesia mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Ya, sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Nah, ini ada Laura Basuki ya, yang meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Dan penghargaan ini diraih berkat penampilannya di film Before, Now and Then. Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional, dan Laura juga mempertegas kualitas akting aktor Indonesia di Festival Film Indonesia, film dunia. Terus ada Marsha Timothy, ini meraih penghargaan Best Actress di Sitges Catalonian International Film Festival di tahun 2017 ya, yang diraih melalui perannya di film Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak. Pernah nonton gak ini Teman Pro 2? Kalau pernah nonton itu kayaknya awkward banget gitu. untuk orang Indonesia, untuk Indah sih terutama ya kan. Aneh aja gitu, tapi ini mendapat pengakuan yang luar biasa di Academy Awards 2019 ya. Terus ada Reza Rahadian, ini juga mendapatkan apresiasi di Best Actor Asia di Asia Pacific Film Festival di Kamboja tahun 2017 ya, yang memerankan B.J. Habibie di film Rudy Habibie. Dan film Rudy Habibie, gimana sih? Oh, penghargaan ini diberikan berkat perannya sebagai B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie justru. Oh, bukan yang sama BCL itu ya. Ya. Terus ada Joe Taslim, ini juga membintangi semua film populer yang termasuk Fast and Furious 6 dan Mortal Kombat ya. Di tahun 2016 Joe menerima penghargaan Best EPAN Star Award di Korea Selatan. Ada juga siapa terakhir? Lukman Sardi yang dapat penghargaan sebagai aktor terbaik di Malaysia Malaysia International Film Festival tahun 2019. Dian Sastro juga gak ketinggalan Teman Pro 2 ya. Dia meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Dewol di Prancis tahun 2002, juga pernah di Festival Film Internasional Singapura. Penghargaannya sama, Best Actress. Keren lah ya. Pokoknya kalau udah disebut yang Dian Sastro itu, udah. Udahlah ya kan. Keren banget. Ya udah, itu Teman Pro 2 informasi kita di Entertainment siang ini. Nanti kamu jangan kemana-mana ya. Ada Kakak Isal sama Kakak Sandri yang akan nemenin sore kamu. Sementara itu Indah cabut dulu dari rundur kamu. Dadah, ciao.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Teman Produce, saatnya kamu bersiap ya untuk sholat asar. Karena adzan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya itu akan dikumandangkan di 14.53 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah sholat asar teman Pro 2, mudah-mudahan ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita, kita punya dua pilihan. Antara ngambil hak kita untuk membalas, wajaza'us sayyati sayyatan mislaha, balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas. Tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah SWT. Apalagi kalau kita sampai mencela, gak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya kegantung antara langit dan bumi. Kan salah dia? Ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita gak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Kita belajar melapangkan dada kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana, ingatlah kebaikan dia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2.
1: Tumben ya kita sore bareng gitu ya Kak.
2: Sengaja ini ya.
1: Sengaja. Sengaja kayak Kak Farid ini sengaja ya. Prank kita nih. Yeah, biasanya yeah. Cowok-cewek kan, kita cowok-cowok.
2: Iya yeah, benar nih.
1: Tapi gimana ya? Kayak gimana gitu ya. Oke, kita awali dulu teman Pro di sore jadi di Info Pro 2 ini. Sandri punya 3 informasi ya. Salah satunya dari Sumenep, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang melalui bidang pembinaan sekolah dasar menggelar workshop pendampingan implementasi pembelajaran tahun anggaran 2026. Dan kegiatan ini berlangsung di Hotel HK Sumenep pada tanggal 8 Juli 2026, diikuti seluruh pengawas SD serta perwakilan guru dari setiap kecamatan. Nah, acara dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Ardiansyah Ali Sohibi. Selama 3 hari peserta mendapatkan penguatan implementasi pembelajaran sekaligus mendampingi penggunaan perangkat PID, FID untuk mendukung administrasi sekolah. Dan Ardiansyah menjelaskan teman Pro bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar selaras dengan perkembangan zaman.
2: Oke, masih di Sumenep Kak Sandri ya. Yo. Dan Puskesmas Batang-Batang ini terus memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui program CKG atau ini ya, cek kesehatan gratis. Nah, kegiatan ini juga sebagai pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan di Desa Cenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Kepala Puskesmas Batang-Batang, Sulaiha Riningsih juga bilang bahwa periksaan gratis ini menjadi langkah preventif agar masyarakat mengetahui kondisi fisik sebelum penyakit berkembang serius. Nah, tahun Pro 2 deteksi dini dinilai krusial nih agar penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat guna menekan risiko komplikasi.
1: Nah, ini bagus nih teman Pro 2 ya, Puskesmas Batang-Batang, good job. Yuk sama-sama dengan Batang-Batang ya untuk Puskesmas ya. Gelar cek kesehatan gratis di Desa Cenangker. Ya enak kalau di Kalianget ada, di kota ada, di tiap desa jadi ada.
2: Semoga di Sumenep
1: keseluruhan ya. Betul. Oke. Kita ke info olahraga dulu teman Pro 2. Ada tim futsal Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep yang sukses merebut juara ketiga dalam ajang Unija Rektor Cup 2026. Prestasi pada turnamen tingkat SMA, SMK, MA Semadura ini semakin lengkap setelah penyerang andalan mereka Sodiki Badrul Mustafa dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak. Dan sepanjang turnamen Sodiki tampil impresif dengan menunjukkan ketajaman di lini depan serta penyelesaian akhir yang solid. Bahkan penghargaan individu ini menegaskan kemampuan Man Sumenep dalam melahirkan talenta olahraga berbakat di level regional Madura teman Pro 2. Jadi itu ya untuk keseluruhan info Pro 2 Sumenep
2: sore hari ini ya.
1: Yuk kita lanjut ke sore ceria.

0: Mini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 3M Madura, Madura, Madura bareng Sandri lagi, teman Pro, dan juga ada Kak Isa. Oke, okay, ya. Kita kemana aja nih, Kak? Sekarang. Kemana aja nih? Kita bahas ATM dulu ya.
2: Iya, gitu.
1: Dan boleh teman Pro silakan komentar langsung di sosial media WhatsApp di 0853-3489-4676. Sandri sudah up ya. Untuk FDR-nya.
2: Untuk clue-nya Kak Sandri apa nih?
1: Clue-nya? Kata perintah. Dalam bahasa Madura. Gampang kan?
2: Ya, tapi biasanya ditunjukkan ke yang lebih sesepuh nih bahasa ini biasanya.
1: Iya, ini pakai bahasa halus ya.
2: Iya, bahasa halus itu.
1: Ah, kan kalau perintah kan kalau bahasa kasarnya nyoroh.
2: Nyoroh,
1: esoroh. Esoroh gitu. Ini pakai bahasa halus teman Purdua ya. Ada 5 kotak, di kotak pertama ada P, di kotak ketiga ada K, di kotak keempat ada O teman Purdua. Silakan ya. Sandri tunggu teman Purdua dan juga Kak Esal bakal menemani kamu hingga jam 8 malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke, yang udah jawab TTM kita soal ini ya, terima kasih banyak buat Andli.
2: Ya, berarti sudah ada yang jawab kan?
1: Ada, tadi masuk jam 15.40 ya. Okay. Jawabannya adalah pakon katanya. Kata perintah dalam bahasa Madura, betul. Kemudian pakon ibu.
2: Ya, bisa.
1: Bisa kan ya gitu bisa. Ya.
2: Tak langkung Pak Saporana abdine pakon sareng anu.
1: Gitu teman berdua.
2: Ya, ya. Tapi benar enggak jawabannya pakon?
1: Pakon betul. Oh, okay. Jawabannya pakon teman berdua. Terus ada Ilsa juga ya yang masuk jam 16.42. Juga jawabannya kan nanti aku jawab tentang TTM sore ini adalah jawabannya pakon itu betul.
2: Udah, jadi dikasih hadiah dong Kak Sandri.
1: Kasih dopres ya. Langsung ke studio ya. Jadi Sandri udah percaya bahwa anak bunda sekarang masih tetap menggunakan bahasa Madura halusnya gitu ya dan tidak melupakan bahasa kita sendiri teman bunda. Oke, thank you ya. Jam 4 sore Sandi mau ngajak kalian, Kak Isal juga mau ngajak kalian untuk ke Ceria Juara ya. Nanti bakal bahas tentang siswa karisma bangsa borong 30 penghargaan teman berdua. Good job.
2: Good.
3: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Yes, Henry kaget Kak Isal. Henry kan spill-spill ya gitu ya. Ini ada prestasi luar biasa.
2: Dari mana ini Kak?
1: Ini berskala internasional. Dari siswa karisma bangsa. Di Tangsel. Ya kan dia mengukir apa ya? Mengukir sejarah.
2: Iya, 30 penghargaan we.
1: Betul.
2: Di sistem Olimpiade gitu, 2026 di Roma,
1: Italia. Ini enggak sembarangan orang. Enggak sembarangan orang ini. Langsung gas 30 penghargaan sama berdua. Iya kan? Kalau misalkan kita sendiri gitu ya, yang meraih itu, contoh misalnya nih Sandri atau Kak Esal deh. Dapat penghargaan totalnya 30, memborong 30 penghargaan. Itu gimana tuh?
2: Wah, langsung gak dihidup di Indonesia lagi.
1: Di mana?
2: Bukan di luar negeri, di Roma khususnya. Hanya tidaknya kan sudah menguasai dong.
1: Iya, betul.
2: Di Roma.
1: Jadi hidup di Roma, Italia?
2: Iya.
1: Jauh tak yang sosial itu ya. Oke, nah yang pengen tahu teman Pro 2, nanti juga 1 jam depan hingga jam 5 sore. Tentang siapa sih orangnya ini gitu loh. Kok bisa memborong 30 penghargaan di internasional teman Pro 2 ya. Tepatnya di Steam Olympic. Bakal santai banget juga Kak Isal akan spill orangnya siapa. Ya, cinin terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Berikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Nah, ternyata teman bro setelah researching di googling ya, Kaisal ya, dan juga teman bro 2, ini kompetisi global untuk tahun 2026 ini itu menjadi arena pembuktian yang sangat sengit gitu. Karena ini diikuti oleh sekitar 700 peserta tangguh dari 54 negara.
1: Ya, tuh. Jadi bisa dibilang juga Kak Santri, mereka ini saling beradu kemampuan nih.
0: Yes.
1: Khususnya di dalam bidang ini ya, science nih.
0: Oke. Okay.
1: Teknologi dan engineering. Oh, dan juga ada nih mathematics Kak Santri.
0: Ini pelajaran-pelajaran yang Santri enggak suka dari dulu ya. Jadi Santri belajar dari tahun 2009 sampai 2011, ini pelajaran yang jujur enggak suka banget sama Bro. Apalagi yang terakhir matematika gitu ya. Aduh ampun. Dan apa lagi Kaisal?
1: Dan ajang ini juga dirancang khusus nih untuk menguji kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta inovasi para pesertanya nih. Jadi melalui berbagai tantangan nyata gitu.
0: Oke. Kalau kompetisinya gimana kompetisinya?
1: Nah, kalau kompetisinya itu ya berarti tidak ketat sih.
0: Ketat ya. Gak seperti kompetisi kita waktu dulu sekolah kan ya. Yang dibilang gampang banget gitu teman berdua. Ternyata ini juga seperti dikatakan Kaisal. Jadi ada namanya tim Karisma Bangsa. Ya. Ini berhasil mengamankan 6 medali emas, 6 medali perak, 10 medali perunggu, dan 8 penghargaan honorable mention yang tersebar di 3 kategori utama teman Pro 2. Ada coding, ada sains, dan juga ada matematik teman Pro 2.
1: Tapi teman Pro 2 saya lupa nih.
0: Apa,
1: Karisma itu dari sekolah mana
0: gitu. Ya, dari mana guys? Boleh.
1: Dari Tangerang Selatan Kak Santri.
0: Oh iya Tangsel.
1: Di Banten ya.
0: Ini sekolah ini udah ternama banget. Sering
1: kali ini loh. Iya. Murid mahasiswanya mahasiswa kok siswa-siswinya yang di sana itu.
0: Oke. Okay. Jadi kita kan udah punya bocil-bocil nih ya. Kaisal ya.
1: Iya.
0: Sekolah di sana aja. Tangsel ya. Gimana? Kan Santri punya dua nih. Cowok-cewek nih.
1: Yang mana nih?
0: Bocil-bocil di rumah nih.
1: Oh,
0: iya kan? Iya. Kaisal juga punya nih ya.
1: Punya dong.
0: Sekolah di sana aja ya.
1: Iya, boleh.
0: Kalian mau pulang? Boleh. Iya, sekolah di sini aja di Tangsel. Iya kan?
1: Karena memang sudah terjamin kan kualitas pendidikannya gitu.
0: Betul, karena
1: di Itali loh.
0: Itali, bos Roma. Ini dan ini lagi para peserta ini berkompetisi dalam berbagai bidang seperti dikatakan Kaisal tadi ya. Dan jumlah challenge yang menguji kemampuan berpikir kritis ini seperti pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, dan penerapan konsep STEAM dalam situasi nyata teman produk. Itu jadi ya pastilah bersyukur atas prestasi ini ya. Dan nggak segampang membalikkan telapak tangan gitu kan guys, lihat dalam kompetisi ini gitu loh. Ini pastinya dari guru, dari siswanya, ini merupakan hasil dari kerja keras, dari dedikasi guru pembimbingan, orang tua, serta doa dan dukungan dari berbagai pihak teman Pro 2. Ini SMP lo ya?
1: Oh, ternyata SMP.
0: Kan? SMP. SMP Karisma Bangsa teman Pro 2.
1: Jadi memang seperti yang disampaikan oleh kepala SMP Karisma Bangsa nih, Ridho Anwar Tumbuhan nih.
0: Betul.
1: Dia bilang katanya nih,
0: apa,
1: ikut sertaan Karisma Bangsa dalam ajang ini menjadi bukti nih bahwa pelajar Indonesia mampu nih Kak Santri bersaing di tingkat global.
0: Yes. Gitu. Oke, ada lagi?
1: Nah, ternyata dari total 29 penghargaan yang diraih siswa-siswi Karisma Bangsa ini membawa pulang 5 medali, ya kata Kak Santri tadi.
0: Yes.
1: 5 medali emas, 6 medali perak, 10 medali perunggu nih, dan 8 honorable mention gitu.
0: Langsung.
1: Lumayan loh.
0: Lumayan 29, Mas.
1: Iya benar.
0: Pulang-pulang ke Indonesia, ke sekolah ini ya, ke bangsa. Wih, udah pecah tuh. Duitnya pecah. Dikasih bonus-bonus gitu ya. Kalau Santri siaran ditugas ke negara-negara lain dapat ini pasti sama Abang Rusikin dikasih uang. Ini sukses gitu ya.
1: Tapi jangan lupa CMS.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, sebelum kita closing ya, kita spill lagi teman berdua. Jadi ternyata ini ada kategori-kategorinya gitu guys. Ya, salah satunya ada kategori kuding. Bahwasanya karisma bangsa ini sudah meraih 2 medali emas melalui Torkis Hanafi Harahap. Itu ada namanya Torkis ya. Torkis Hanafi Harahap di grade 12 Oxford 92. Terus ada lagi ada Gavin Shafi Ankara. Ada grade 12 MIT ya. Kalau medali perak ini diraih oleh Avatar Mahendra Drama, grade 12 Oxford 92. Jadi ini semuanya di grade 12 Oxford ya. Seperti ada M. Vanosoti Halian, juga ada Torkis Hanafi Harahap lagi gitu teman berdua. Beda dengan ini untuk medali perunggu yang diraih oleh Kenzi Faiz Habibi Kalosa di grade 11 Stanford teman berdua ya. Jadi banyak deh pokoknya ini, banyak banget gitu.
2: Benar.
1: Kalau misalkan teman berdua pengen tahu ya boleh searching di googling peraih ini, peraih penghargaan di STEAM Olympiad 2026 di Roma. Dari siswa karisma bangsa, searching di guling aja teman berdua. Karena kita mau closing ya.
2: Betul.
1: Jam 5 sore Sanri dan juga Kaisal mau ngajak kalian
2: di serangkaian religi gitu ya.
1: Yes, gitu teman berdua ya. Dan nanti jam 6 sore juga nanti ke ini
2: jam belajar
1: teman berdua. Oke, stay tune ya.

0: kakak kamu yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smartup melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumedep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Barakallahu al-azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapkah bila kisah hidup kita diputar dalam sebuah film? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Bagaimana sikap kita, setuju atau tidak, ketika apa yang telah kita lakukan dijadikan sebuah film lalu ditayangkan? Siapkah diri kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan orang tua kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan guru kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita tonton bareng-bareng bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita? Bila jawabannya ternyata kita tidak siap untuk menontonnya bersama dengan guru, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga dan teman-teman kita, maka berarti yang kita lakukan adalah sesuatu ketidakbaikan. Tapi tenang, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Walaupun nantinya tentu kita pasti akan menonton film kita sendiri. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Nanti film kehidupan kita akan ditayangkan dan tidak akan ada yang tersembunyi satupun. Kita perbaiki, bisa kita cut, bisa kita edit, bisa kita dubbing selama itu belum finish. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik, maka kata Rasulullah tamhuha itu akan menghapusnya.
3: Oke, dalam perulah saatnya kita ikuti pengajian Murotal Surah Al-A'raf ayat 32 sampai dengan ayat 39. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan santri memastikan untuk azan maghrib hari ini yaitu pada pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian barat.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: يستقدمون.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 98,6 RRI Pro 2 FM sebenar.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
3: Indonesia.
1: Masih bareng kita berdua, teman Pro 2 ya. Jarang-jarang kita jalan bareng ya, Sal.
2: Betul.
1: Ini mungkin 1 bulan 1 kali atau 1 tahun 1 kali ya. Siap bareng ya. Jam 6 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Henry dan juga Gaisal mau ngajak kalian untuk ke Jam Belajar. Kita
2: belajar Inggris nih Kak Santri.
1: Oke, siap. Nanti ya. Okay. Tapi sebelum itu Santri mau ngajak kalian untuk mengetahui ini ada Windsor Castle ya. Jadi kastil yang udah berdiri hampir
2: 1000 tahun.
1: Aduh. Kita kalau 1000 tahun berarti berapa kali lipatnya kita hidup di dunia gitu kan ya. Kita bahas nanti ya. Jadi nanti ada info biasanya juga. Ada juga nanti jam belajar bahasa Inggris dalam Pro 2. Nah, seperti halnya kita mau mengerjakan sesuatu ya. Kita santai dulu teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, waktunya belajar lagi teman berdua. Jadi kita ngomongin tentang masalah kastil yang udah berdiri hampir 1000 tahun teman bro 2. Oke, ada ini ya, Windsor Castle. Ini dibangun pada tahun 1066. Sandri masih gak ada. Iya kan? Masih jauh. Tapi sampai sekarang, kastil ini masih aktif teman berdua. Digunakan sebagai salah satu kediaman resmi keluarga kerajaan Inggris teman berdua.
2: Nah, di sini nih Kak Sandri, kita memang harus belajar ya.
1: Yes.
2: Jadi kayak di Inggris itu kayaknya turun-temurun gitu yang menjaga warisan ini. Nah, coba kalau di Indonesia terbengkalai.
1: Udah habis. Udah di ada ini ya, ada bengsa-benga gitu kan ya. Seperti di Kalengan di waktu Belanda.
2: Betul.
1: Ya, sekarang udah ini. Tapi di sana masih ada kan? Hmm. Masih temurun teman berdua.
2: Ya karena memang masih sistemnya kerajaan sih.
1: Yes. Gitu. Tapi ini lagi teman bro dua, setelah santri sendiri di googling, kalau berkunjung ke sana, jadi teman bro juga bisa menyaksikan tradisi ikonik namanya Changing of the Guard, ya, atau pergantian pasukan penjaga kerajaan yang selalu berdiri gitu kayak soalnya mungkin kali ya. Dan para prajurit juga berjalan rapi dengan seragam khas dan ringan musik militernya di sana. Gitu. Biasanya kalau kita nonton di YouTube ya, itu berdiri terus diajak ngomong, enggak ngomong ya kan? Gitu, hampir 8 jam. Wih. Itu. Tapi menariknya sekali mereka memainkan lagu-lagu modern, bahkan soundtrack film seperti Star Wars, juga Indiana Jones. Tradisi ini yang berusia ratusan tahun ternyata bisa terasa dekat dengan generasi sekarang. Berarti 1066 udah berapa tahun sekali ya? Widih.
2: Jadi memang ada juga tugas sendiri. Jadi selain menyimpan sejarah yang panjang, Windsor Castle ini juga menawarkan pemandangan yang keren nih. Karena berada di dekat sungai Thames gitu. Jadi gak heran juga sih kalau tempat ini selalu masuk daftar destinasi wajib saat berkunjung ke Inggris.
1: Yang penasaran coba searching di Google ya. Sungai tulisannya Thames. Itu teman bro dua. Udah lengkap ya. Ini kalau penasaran bolehlah gitu. Nah, Windsor Castle ini bukan cuma bangunan tua, tapi juga bukti kalau sejarah bisa terus hidup dan tetap relevan hingga sekarang. Ya, dan ini salah satu contoh buat kita semua ya. Kalau di Sumeneb kan banyak sejarah nih Kaisal ya. Nah, kita harus jaga itu, rawat itu.
2: Harusnya jangan gitu. Kayak sama punya kok kayak seperti benteng pertahanan.
1: Yes.
2: Itu ada kok di Sumeneb gitu.
1: Apalagi di Kalengan ada benteng gitu tuh, kan.
2: Itu.
1: Benteng pertahanan.
2: Saksi sejarah banget itu.
1: Yes. Gitu. Apalagi kalau di Kalengan teman bro di tempatnya di Kalengan Timur dia di rumah Sanri itu, aduh, banyak sejarah. Peninggalan zaman Belanda, terus pembuatan garam itu ada masih sekarang, tapi sudah mulai terbengkalai itu teman bro dua ya, itu sih. Dan apa lagi ya, udah
2: mungkin gitu aja Kak Sandri.
1: Kastil tertua ya.
2: Ya masalah kastil
1: ini. Iya iya iya.
2: Kastil ya.
1: Kita next ya. Nanti kita ke jam belajar teman bro, jam belajar bahasa Inggris.

0: Jibol, adu prediksi bola di Pro2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends, like music soul child, Bobby Valentino. You could slow down. We got all these temptations, like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
2: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
3: Oke, teman bro, kita dengerin ya di jam belajar bersama Misaan teman bro 2. Yuk, gas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang sesuatu dalam bahasa Inggris, tapi ini berhubungan dengan kata benda atau noun. Oke, kita tahu bahwa kata benda dalam bahasa Inggris ada berapa? Good, ada dua, yaitu countable and uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Dalam artian di sini tidak bisa dihitung, bukan tidak bisa dihitung dengan jari ya, tetapi menggunakan takaran untuk menghitung atau membelinya. Kalian bisa tebak, kakak akan ngasih clue. Kira-kira perbedaan countable and uncountable itu seperti apa? For example, kata benda seperti book and water. Kira-kira mana ya yang termasuk countable, mana yang termasuk uncountable? Ayo ditebak adik-adik semua. Oke, that's all right, betul sekali. Book itu disebut sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Ciri-ciri dari countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak. Contoh, book itu satu. Kalau dibuat bentuk jamaknya, maka ada additional S atau penambahan S menjadi books. Kemudian, kalau water itu adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau water itu tidak ada bentuk jamaknya, misalnya airnya banyak, kemudian kita sebutnya menjadi waters. That's wrong, itu salah ya. Tapi water itu walaupun banyak takarannya, tetap dianggap tunggal atau satu. Jadi air di situ hanya bisa ditakar, misalnya one glass of water boleh, two glasses of water, dua gelas air. Jadi di situ takarannya yang bisa dihitung, gelasnya. Jadi takaran gelasnya itu yang bisa dihitung, two glasses of water. Tapi kalau airnya sendiri, kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi perbedaan antara countable and uncountable noun adalah kalau countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak dengan penambahan S atau ES di akhir kata bendanya. Kemudian untuk uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, tetapi untuk menghitungnya itu butuh takaran. Oke, ngerti ya perbedaan antara CN atau countable noun and UN atau uncountable noun. Oke, sekarang kakak kasih soal ya. Kalian tebak kira-kira mana masuk countable noun sama mana yang masuk uncountable noun. Oke. Contoh money. Apa money? Ya, uang. Kemudian kata benda yang kedua adalah chair. Apa chair? Kursi. Oke, mana yang masuk countable, mana yang masuk uncountable? Ayo kira-kira ditebak, ayo. Oke, bagus sekali. Money itu adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, tetapi menggunakan ribuan, puluhan, ratusan, jutaan ya. Jadi money di situ adalah masuk uncountable noun. Kemudian kalau chair atau kursi itu masuk kata benda yang bisa dihitung karena bisa dibuat bentuk jamak. Bentuk jamaknya chair apa? Chairs, ya, menambah S di belakang kata bendanya chairs. Jadi nanti bentuknya jamak, ya. Jadi kalau sudah kursi-kursi hanya menambah chairs. Apa namanya? Menambah additional S di belakang kata chair. Oke. Ada yang sudah jelas semuanya ya? Bagus sekali. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada Fun English for tonight. See you for next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 19 malam waktu Indonesia bagian barat, kita akan menuju ke Radio Pro 2 Jakarta teman Pro 2 untuk mengikuti musik live chat bareng Morning Ego dan juga nanti bareng hostnya bareng Kak Edit sama Kak

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
2: Bener.
3: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
2: Betul.
3: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
2: Betul.
3: Mereka juga datang berlima.
2: Cocokologi aja.
3: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
2: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
3: Yuhu, yuhu.
2: Aduh.
3: Rame, guys.
2: Waduh. Kumaha damang.
3: Kumaha damang.
2: Damang.
3: Oke. Baru dah.
2: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
3: Udah, abis itu aja kita taunya.
2: Mentok abis itu aja ya.
3: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
4: Boleh.
2: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
3: Yang lain takutnya gak ngerti.
2: Iya, bener, itu ya.
3: Sama gue taunya kasar doang,
2: iya lagi.
3: Enggak tahu yang lain ya.
4: Kayak amplas gitu.
2: Iya benar.
3: Amplas benar.
2: Dago tahu.
3: Ada Morning Ego.
2: Awewe.
3: Oh iya.
2: Itu
3: benar, awewe.
4: Itu pun kasar.
2: Benar.
3: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
2: Kita absen satu-satu ya.
3: Kita absen satu-satu boleh dong.
2: Dari mana nih?
5: Oke. Ayo kita gitar kita.
6: Halo, piye kabare?
3: Jawa.
2: Api mas, api.
3: Tadi katanya Bandung.
6: Oh, saya orang Jawa.
2: Oh, Jawa, oke.
7: Akhirnya tahu lah nih.
2: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
3: Iya. Baru kemarin
7: kaweannya.
3: Kaweannya.
2: Oh iya, lagi bener lagi.
3: Andri ya?
6: Andri tahu diri.
3: Ada siapa nih, Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
3: Dewa.
5: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
2: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Mau siapa dulu nih?
9: Oh, okay.
8: Mau sweet nggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
10: Halo, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur. Tapi lebih suka ngalah.
3: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
2: Boleh.
3: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
2: Oke, Renjana.
11: Halo everybody, saya Ari di drum.
2: Oh, alright.
11: Yes. Bawa.
2: Halo, saya Edit, saya yang interview.
3: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing, yes. Ya.
2: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
3: Betul.
2: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
11: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
2: Bro, dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
3: Iya.
11: Sebab.
3: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kata kayak gitu.
11: Kalian itu nggak percaya.
3: Susah ya.
11: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
2: Bener.
3: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
11: Emang dong.
8: Harus kita juga terhormat datang ke sini.
3: Terhormat juga.
7: Iya.
3: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
11: Saling memuji.
3: Iya, kayak jawab Kang Ari soalnya. Iya. Iya, maaf Kang.
11: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
3: Oh,
11: saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
2: Iya benar.
7: Siapa Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa.
2: Siapa?
3: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
7: Baru makan ya. Oh, bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
2: Oh,
3: Bener. Bukan. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
3: Bapak Ari Wibawa.
11: Langitnya jangan terlalu serius.
7: Silakan. Ya. Oh iya iya silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan.
3: Oh.
7: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
3: Betul,
7: benar
3: enggak?
7: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
3: Kan?
2: Benar.
11: Nama band yang positif lah.
3: Gitu. Positif. Luar biasa.
2: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
7: Kang Andre, ada Kang Andre kebetulan. Salah satunya itulah.
3: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.
2: Betul.
3: Dimanapun dan kapanpun.
2: Oke.
7: Seru-seruan terus.
11: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia. Usia. Usia aja ya.
3: Usia.
11: Nantinya.
7: Nanti. Gua baru lulus TK kemarin.
4: Kan masih muda.
2: Kok langsung
3: ngedram? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo. Panti jompo.
11: Taman kakak-kakak.
7: Taman kakak-kakak.
3: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman besok.
3: Cuma kalian kan
8: benar-benar. Sebagai aku yang paling muda ya.
3: Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
7: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
7: 1 tahun cahaya.
11: Untung lu cewek. Untung lu cewek.
3: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
2: Susah.
3: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
4: Waduh.
3: Boleh enggak?
8: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
3: Oh iya.
7: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
3: Oh, iya.
7: 1930. Kita tuh 90s.
3: Kang Ari 18 kayaknya.
7: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
3: Enggak sih. Enggak.
11: QQ lah gue, 99.
2: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
3: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
2: Oke. Okay.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus ya. Kita anniversary album Dreamer.
3: Wah, happy anniversary.
8: Belum ya.
3: Bulan depan.
2: Siap.
11: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu, Catur.
11: Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga nih, itu yang bikin keren, Bro.
3: Oh begitu.
7: Boleh lah.
11: Kalau ini grup udah hampir hancur itu.
3: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Penggal gak sih berdiri mulu?
3: Morning Ego lahir gitu.
7: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
11: kafenya Ari maksudnya.
7: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya. Aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
3: segar
7: gitu ya di kuping.
3: Resep pisang.
6: Enak. Serius bisa.
3: Iya.
6: Hade coy.
7: Sok atuh sanu bari wae 2 botol. Sok atuh nu mana lada nu mana nu mana.
3: Oh iya.
5: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
3: Benar.
5: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
6: aneh.
5: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
3: Oke.
5: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
3: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
7: Banyak sih. Kalau
3: satu paling aneh dan paling susah gitu.
7: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
7: Lagunya
8: itu gitu, drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
3: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
7: Teknikal banget.
3: Gokil.
7: Tapi
3: boleh nontonin
7: besok nih?
3: Boleh.
7: Boleh
3: kita dateng ya. Boleh
5: dong. Gua kasih lu free pass 2.
3: Mantap.
2: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
2: Yo.
3: Kalau Morning Ego tuh harus ada hehe
1: gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
1: Iya,
2: Michael Jackson.
4: Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
1: Aduh.
3: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
3: member baru
2: banget. Kayak MLM ya. Kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari door line ya.
1: Benar.
3: Kita masukin Morning People.
1: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
1: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
1: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya?
1: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
1: lanjutkan.
5: Makasih.
3: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
5: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
5: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
3: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
6: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
5: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
1: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
3: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
3: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
1: Iya, benar-benar.
2: Jangan diiniin banget gitu.
1: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
3: Menikmati menjadi manusia ya,
2: menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
1: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
3: Yep.
2: Ups and down.
8: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
1: Benar.
8: Gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Oke.
3: Nikmatin aja,
8: menikmati semua momen di hidup Anda.
3: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Menikmati.
2: Saya premium kan. Yang diamond.
1: Yang rubi ada gak rubi?
7: Tapi karena main kunci.
8: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener gak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
1: Bener.
8: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
2: menderita.
8: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
5: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi nggak pernah ketemu lagi.
1: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur.
5: Kang Catur,
2: Kang
5: Catur. Kang Catur. Dewasa, dewasa.
1: Dewasa, dewasa.
5: Dosen.
2: Agim nih, Agim.
0: Oh, Agim.
5: Iya, jadi anak-anak ya. Kacamatanya. Ya, jadi di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
0: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, sebetulnya kalau kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
1: Benar-benar.
2: Semua ya general.
0: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
1: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
0: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
1: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak ya,
5: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
1: Oke.
5: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan? Emang. Semuanya.
1: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
3: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
1: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
3: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
1: Gila.
2: Lulus.
6: Coba apa
2: lagi?
6: Ulangi.
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
1: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
1: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
1: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
0: Dua lagi.
2: Kasih
1: clue.
0: Masa.
2: Lini masa. Ini masa. Satu lagi.
0: Insep.
2: Parable.
6: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
6: Call a friend.
0: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
7: Masukin tak tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
3: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
0: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
6: Anggotanya langsung. Sharein relay dong.
7: Mahkotanya
6: gitu. Diamond.
2: Aduh.
1: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
3: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diini-iniin ya.
2: Diini-iniin banget.
3: Jadi ya, jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diini-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
3: Ari.
2: Kang Ari.
3: Iya.
2: Oke.
5: Okay.
3: Gara-gara
5: apa?
3: Iya.
1: Gara-gara apa? Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang waktu? Gue terlalu biasa pertanyaannya.
3: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
6: Lagi ada masalah nih.
2: Lagi ada masalah.
6: Tapi kayak gak ada yang peduli.
3: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Iya.
3: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
0: Laki kok curhat.
1: Aduh.
0: Bikin lagu dong.
1: Nah gitu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada
0: datang? Mereka lepas.
2: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
7: Kehilangan pelanggan.
0: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita.
8: gitu kan.
5: Yeah. Maksudnya gak mungkin rasa kehilangan kan.
8: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, gak bisa diceritain. Bener gak sih?
5: Iya
8: kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar-benar.
8: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
1: Iya kan? Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya.
8: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
1: Oke. Benar.
8: Cuman pagi doang sepi.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
8: pagi
2: itu ya.
8: Doang.
1: Oh, iya benar.
8: Siang kerja lah.
3: Masih
8: kan gawe lah gitu.
1: Benar.
8: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar.
3: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh,
1: pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali teman berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.
4: Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol.
0: Pagi didengerin enaknya pas kapan? Pas kapan?
1: Gurunya marah. Gurunya marah. Oh, bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke.
2: Okay. Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya
3: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: besok SP ya.
0: Dikasih SP.
1: Banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari 33 kali.
0: Jadi band. Bener.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi kita tuh
2: kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Nah, oke. Okay.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jualan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa.
1: Bakar sate.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
4: Ini fun fact bener dia
3: pernah.
4: Beneran.
3: Dosen gitar S3 dia. Ya udah lah, nggak ada yang bisa ngeliat
1: Morning Ego 8 coba
4: di Instagramnya
1: dilihat ya.
4: Ada

0: ada?
1: Ada.
2: Ada.
0: Gila,
1: ada.
0: Gila,
1: gila. Gini-gini.
0: Waduh, waduh, debus, debus, debus.
3: Barongsai gitu, barongsai.
2: Ini beli siapa tuh barongsai?
0: Coba itu.
4: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
2: Iya, nanti naik. Oh,
0: bisa, bisa, bisa, bisa, bisa.
1: Simbal atau cang?
0: Ada nyawer laut mulut.
3: Ada nyawer laut mulut.
0: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
0: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
0: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
0: Oke.
3: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, yang nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Dan nyanyinya pun aku tuh kayak di setrap.
0: Oh.
2: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
0: Busa.
2: Dudukan sofa itu.
0: Oh iya. Itu,
2: iya. Madep tembok kayak orang setrap gitu.
0: DIY ya?
3: DIY.
2: Bisa DIY gitu.
3: Proper studio ya.
2: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda, ya.
0: Kok begitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas. Kok begitu?
5: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gua enggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah, kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu. Itu.
5: Memecah paradigma. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
5: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi.
5: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
5: Kita gak.
3: Enggak ya?
5: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: Terakhir S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
2: Walaupun kita DIY ya.
0: DIY
2: tapi hasilnya tetap bagus.
0: Hasilnya.
2: Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia. Itu.
1: Namanya milik
0: Tuhan.
3: Biasa. Semua band milik Allah.
0: Komen milik Allah.
3: Haleluya.
5: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar-benar.
3: Akhirnya basi.
0: Basi.
3: Nah, kita menghindari itu.
0: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
2: Morning People.
0: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
5: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
3: Sedih,
5: lu sedih ya kan?
3: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
5: Sedih gak akan selamanya.
0: Gak selamanya.
3: Benar.
0: Luar biasa.
3: Gokil.
2: Pokoknya nikmatin aja.
5: Nikmatin aja.
3: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Benar.
3: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa.
3: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Ada,
3: semua.
2: Bisa.
0: Oke.
3: Okay. MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
2: MV-nya ada dong.
3: Oh, ada.
2: YouTube
3: ada.
2: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform ada kok di.
3: Oh, oke.
0: Yang teater seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada?
3: Gitu. Kalau solo gitar juga ada dong.
5: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
0: Oh, ada website.
2: Oh, ada. Ya.
0: Di mana
3: bisa dicek?
5: morningego.com.
0: Oke.
5: Bisa cek
0: morningego.com.
5: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright. Keren.
3: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya,
3: benar-benar
0: luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
0: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
3: Amin loh.
0: Kita dengerin kali ya.
3: Ada live session berarti.
0: Ada live session ya.
3: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan
0: dulu.
3: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Yes.
3: Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. barongsai. Mereka akan coba ya.
6: Yes, untuk bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
0: Yes.
6: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
6: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
6: Iya.
0: Apa kabar hari ini, Dit?
6: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat.
6: Oke, luar biasa. Oke ya.
0: Oke,
6: sudah siap? Oke, masih prepare.
0: Oke. Ice keren banget, Kak. Kayak cerekan.
6: Benar.
0: Asik. Oke.
6: Sudah siap? Okay. Sudah siap? Ready?
0: Oke. 3, 4.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik-baik saja semuanya ya. Yang masih stay tune bersama Pro 2 FM, makasih banyak deh untuk edisi jaga malamnya seperti ini. Yang dingin-dingin dan sejuk-sejuk, hadian akan menghangatkan suasana kalian semuanya ya, khususnya yang berada di kawasan Sumenep dan sekitarnya. Oke, sampai nanti ya pukul 12 malam atau pukul 24 malam, Dian akan setia menemani kalian semua. Oke, kali ini seperti biasanya sebelum kita menginjak segmentasi selanjutnya, kita akan awali dulu dengan info Pro 2 ya teman. Oke, kali ini dari website resmi kami di rni.co.id kawasan Sumenep, di mana Distrik Sumenep gelar workshop implementasi pembelajaran SD tahun 2026. Kemudian nanti kita akan susul dengan informasi Puskesmas Batang-Batang ini gelar cek kesehatan gratis di Desa Cenangker. Kemudian untuk informasi dunia olahraganya masih rri.co.id Man Sumenep. Ini sahabat juara 3 dan juga top skor futsal Unija Rektor Cup 2026. Oke. Informasi awal kali ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar SD menggelar workshop pendampingan implementasi pembelajaran tahun anggaran 2026. Di mana kegiatan yang berlangsung di Hotel HK Sumenep Teman Pro 2 edisi hari Rabu 8 Juli 2026 ini diikuti oleh seluruh pengawas SD serta perwakilan guru dari setiap kecamatan. Acara yang juga dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Ardiansang Ali Sohibi. Selama 3 hari, para peserta mendapatkan penguatan implementasi pembelajaran sekaligus pendampingan penggunaan perangkat PID, FID untuk juga mendukung administrasi sekolah. Ardiansa juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetisi tenaga pendidik agar selaras dengan perkembangan zaman. Oke, teman Pro 2, kita geser dari kawasan Batang-Batang ya, di mana Puskesmas Batang-Batang terus memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Cenangker, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Kamis 9 Juli 2026. Kepala Puskesmas Batang-Batang, Sulaiha Riningsi, mengatakan bahwa

Pemeriksaan gratis ini menjadi langkah preventif agar masyarakat mengetahui kondisi fisik sebelum penyakit berkembang serius. Deteksi dini dinilai krusial agar penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat guna menekan risiko komplikasi. Nah, informasi terakhir nih di dunia olahraga teman Pro 2. Tim futsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Sumenep sukses merebut juara ketiga dalam ajang Unija Rektor Cup 2026. Prestasi pada turnamen tingkat SMA, SMK, SMA, dan juga di kawasan Madura ini semakin lengkap setelah penyerang andalan mereka, Sodiki Badul Mustafa, dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak. Dan sepanjang turnamen, Sodiki tampil impresif dengan menunjukkan ketajaman di lini depan dengan penyelesaian akhir yang solid. Penghargaan individu tersebut menegaskan kemampuan MAN Sumenep dalam melahirkan talenta olahraga berbakat di level regional Madura. Di mana Kepala MAN Sumenep Zaini Muklis memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi dan juga kerja keras untuk yang ditunjukkan oleh sang striker di lapangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Tell me up.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, di jaga malam kali ini kita akan ngobrolin tentang dunia komunitas ya teman perdua. Jadi di sini teruntuk kalian yang terasa sangat praktis untuk bergabung bersama komunitas. Di sini ada keseruan ya, online community. Jadi teruntuk kalian yang mau gabung komunitas fotografi, pecinta film, gamer, kemudian juga pecinta buku, sampai belajar bahasa asing ya, semuanya tinggal klik saja. Namun teruntuk kalian jangan mikir antara jarak gitu, antara juga waktu. Karena waktu kalian yang padat ini, ada kalanya kita ini membiasakan diri dengan hal-hal yang baru gitu. Dan seperti bergabung dengan online community. Jadi di sini komunitas online yang juga bikin informasi menyebar lebih cepat. Nah, ini bisa menunjang apa yang menjadi karya-karya ini yang juga berminat ya di dunia online gitu. Misalnya saja ada info lomba, webinar, beasiswa atau lowongan kerja. Nah, ini biasanya langsung diramaikan di berbagai media platform gitu. Banyak juga anak muda yang akhirnya ini menemukan mentor atau juga partner proyek lewat komunitas digital. Nah, yang dimana sebagian para peneliti bahwasanya komunitas online ini juga memberikan rasa memiliki atau juga sensi of belonging ya, yang terutama bagi orang yang punya minat yang sama. Nah, tapi tetap ada tantangannya ya teman berdua, karena semuanya serba digital, karena komunitas ini biasanya disalahartikan. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman berdua. Nah, jadi online community itu sangat cocok ya, mungkin untuk memperluas jaringan, tapi jangan lupa tetap jadi anggota komunitas yang positif. Nah, kalau menurut orang banyak, ketemu langsung itu punya kesan yang beda. Nah, kita bisa ngobrol tanpa delay, kerjasama lebih gampang dan efisien ya, lebih mudah membangun kepercayaan. Misalnya ikut running club, komunitas musik, fotografi, relawan atau pecinta lingkungan. Nah, selain menambah teman, kita juga bisa belajar komunitas kerja tim ya, sampai kepemimpinan. Di sini ada sebuah skill seperti yang seringkali berguna ya saat kuliah maupun juga masuk dunia kerja. Menariknya lagi, banyak komunitas sekarang ini justru membangun atau juga menggabungkan dua dunia sebagai bahan mereka ini ngobrol dan berbagi informasi lewat grup online. Tapi tetap rutin ya mengadakan kopdar, nah atau juga kumpul bersama komunitas-komunitas lain gitu untuk berkegiatan langsung. Jadi hubungan digital ini bisa berkembang menjadi pertemanan di dunia nyata. Nah, itu ya yang menjadi jembatan untuk kita ini berproses secara nyata gitu. Nah, teruntuk kalian mungkin yang punya komunitas seperti ini, bisa nih seru-serunya bergabung atau juga mengajak semua kalangan gitu ya untuk memulai langkah dari perkembangan sekarang ini yang biasanya ini kontak secara langsung, namun karena ada beberapa kendala yang mungkin tidak mengharuskan kita bertatap muka langsung. Maka generasi saat ini atau juga bisa dibilang Gen Z ini menciptakan sebuah komunitas-komunitas yang simple gitu ya, yang selalu update gitu di dunia online-nya, yaitu komunitas online gitu teman-teman. Asik kan ya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Perdua, pada kesimpulannya ya, bergabung bersama komunitas online ini memberikan sebuah jawaban ya, terutama program-program unggulan kalian semua atau ide kreatif kalian ini bisa dinikmati oleh semua penggemar ya. Nah, jadi untuk memperluas tanpa relasi batas gitu, online ini, komunitas online ini juga memperjelas ya, punya banyak keuntungan. Nah, tapi kalau ingin membangun kedekatan yang lebih kuat dan juga pengalaman yang lebih nyata, maka komunitas offline lah yang tetap menjadi solusi terbaiknya gitu ya. Yang paling keren justru ketika kita bisa memanfaatkan keduanya gitu. Nah, jadi mencari sebuah informasi dan juga jaringan lewat komunitas online, lalu membangun pengalaman, kolaborasi dan juga persahabatan lewat kegiatan offline-nya gitu. Karena pada akhirnya ini, teman Perdua ya, komunitas ini bukan sekedar tempat berkumpul, tapi komunitas ini adalah ruang untuk belajar, berkembang, saling juga mendukung satu sama lainnya gitu ya, untuk menentukan orang-orang yang punya semangat yang sama atau juga bakat yang sama gitu, teman Perdua. Oke, sejauh ini mungkin kita bisa menikmati serunya offline community ataupun juga online community. Ini juga menjadi sarana dan juga wadah untuk talenta kalian semuanya. Oke, stay tune terus bersama Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pradua. Ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang.
1: Kamu jadinya kuliah di mana? Yuk, kuliah bareng aku yuk, di kampus yang itu tuh.
2: Oh enggak ah, kalau masih masuk kelas. Aku kan maunya yang praktis.
1: Praktis gimana?
2: Yang cuma tinggal bayar, lalu dapat panggilan wisuda deh.
1: Ya ampun, kalau anak muda Indonesia semuanya kayak kamu, kapan majunya negara kita? Maunya kok yang instan terus sih? Ayo, kuliah yang benar, daftar sama aku. Pendidikan kok dibuat mainan.
0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Di cerita penutup harinya, kira-kira Dian akan berikan referensi apa nih yang menarik untuk kalian semuanya? Jadi stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman Pro2, kita akan bercerita di penutup harinya kali ini di relationship ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang friendship, red flag. Nah, jadi kapan harus bertahan, kapan harus mundur. Nah, di segmen kali ini yang dimana kita berbicara tentang pertemanan gitu. Yang pasti hampir semua orang ini pernah punya sahabat atau teman dekat ya, yang rasanya udah seperti keluarga sendiri gitu ya guys ya. Nah, tapi pernah tidak kalian ini merasa capek setelah bertemu seseorang? Atau bukannya senang, malah pulang dengan pikiran penuh dan energi habis gitu. Karena mungkin kesal ya yang dirasakan. Jadi di sini bisa jadi itu adalah salah satu tanda yang sering disebut dengan friendship reflect ya. Dan reflect ini bukan berarti teman kita ini pasti orang jahat, bukan ya. Tapi itu adalah sinyal kalau ada pola hubungan yang mungkin kurang sehat dan perlu kita perhatikan atau kita perbaiki ya kalau bisa. Nah, jadi menurut para ahli psikologi, pertemanan yang sehat ini seharusnya ini membuat kita ini merasa didukung, dihargai, dan nyaman ya menjadi diri sendiri. Jadi kalau sebuah hubungan justru bikin kita terus-menerus merasa tertekan atau mungkin punya rasa kecewa, mungkin ini sudah waktunya untuk mengevaluasi diri ya. Bila perlu out ya, keluar dari barisan itu biar tidak toksik diri kita ya. Cari teman yang baru gitu, cari sahabat yang baru gitu ya. Jangan bertahan dengan hal yang mumet-mumet gitu ya. Enggak boleh yang mumet-mumet karena hidup lo itu adalah diri lo sendiri yang nentuin gitu ya. Oke. Nah, jadi kapan kita sebaiknya tetap bertahan dan juga sebuah pertemanan itu bisa dipertahankan? Apa saja sih yang harus memberanikan diri kita sendiri untuk bertahan di lingkup seperti itu, atau justru secara perlahan akan menguras kesehatan mental kita. Nah, ini yang harus kita evaluasi diri kita sendiri dulu gitu ya, sebelum kita lanjut untuk menjaga dan juga menjalin hubungan itu lebih jauh lagi atau tidak bisa dipaksakan lagi gitu. Nah, kadang justru muncul ya dari hal-hal kecil yang terus berulang. Misalnya teman yang hanya datang saat butuh bantuan saja ya, ngalak parlona gitu ya. Mare kalak parlona, pas marijere dina aki gitu ya, nggak boleh. Seperti itu paling mengesalkan gitu ya teman Pro2. Nah, jadi untuk menghindari dan menghilangkan ketika kita sedang kesulitan ya, untuk membenahi diri kita sendiri ya, daripada berketergantungan sama seseorang yang tidak jelas, maka kita harus benar-benar bisa mengambil sikap gitu ya, agar kita tidak bisa lagi diremehkan dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Anggap semua pertemanan yang pernah kita rajut itu adalah sebuah mimpi gitu. Nah, bercandanya lagi di sini bukan hanya merasa tidak nyaman ya teman Pro2, bahkan membuat kita merasa bersalah ketika kita ingin berkata apa sih sebenarnya kekurangan diriku gitu ya di dalam pertemanan ini, apa sih yang menjadi gejolak gitu dalam perjalanan persahabatan ini gitu ya. Daripada kalian itu capek-capek ya untuk mikir semuanya itu, ya mending kita introspeksi diri, mungkin kita bisa menciptakan rangkuman teman baru gitu ya. Nah, satu hal yang perlu mungkin ya kita perlu ditekankan pada diri kita sendiri, jangan mudah terbuka atau mungkin memberi sebuah kepercayaan kepada seseorang, apalagi orang itu masih baru kita kenal gitu ya. Sekalipun kita di awal merasa nyaman, tapi kita tidak tahu endingnya itu seperti apa guys. Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2, jadi di sini ada alternatif gitu. Jadi kadang justru muncul dari hal-hal kecil yang terus berulang. Nah, dalam fenomena tersebut ya, atau bisa dibilang friendly yang juga mendapatkan sentuhan refleks ya, friendship ini, kita itu jangan buru-buru memutuskan hubungan pertemanan karena hanya satu masalah ya. Kita cari pengalaman lebih lanjut dulu gitu dari pertemanan kita. 1, 2, 3 kali. Nah, kalau kita sudah menemukan ya tanda-tanda pertemanan itu sampai beberapa kali itu tidak nyaman, maka yang bisa kalian itu ambil ya, kita harus menghindar gitu ya. Nah, karena setiap orang itu pernah punya salah gitu. Tapi kalau berulang-ulang ya melakukan kesalahan dan tanpa sengaja kita itu memaafkan ya. Nah, lalu berikutnya hal itu terjadi lagi, maka hubungan itu sudah tidak sehat gitu ya. Pertemanan itu sudah tidak sehat, mulai tidak sehat. Maka kita harus ngambil sikap gitu. Nah, karena hubungan yang sehat itu justru dibangun lewat komunikasi. Dan komunikasi itu ada beberapa hal yang harus kita penuhi kriterianya ya. Berani menyampaikan perasaan dengan jujur ya, mendengarkan sudut pandang orang lain, lalu mencari jalan tengah bersama ya ketika ada masalah gitu. Nah, tapi kalau setelah berkali-kali mencoba berkomunikasi tetap tidak dihargai atau ada batasan pribadi terus dilanggar, kemudian hubungan itu lebih banyak membuat kita stres ya daripada banyak berkembangnya, mungkin ini jalan satu-satunya kita putus. Ya dong, bukan cuma pacaran kan yang bisa putus gitu ya. Kalau misalkan hubungannya nggak sehat gitu atau cintanya nggak sehat gitu, lalu kita putus. Pertemanan pun juga sama demikian guys. Kalau sudah tidak searah, tidak satu frekuensi gitu ya, dan berkali-kali sudah dirajut ya, satu sama lainnya itu sudah saling mengalah mungkin, maka langkah baiknya kita harus mengambil sikap ya dengan sangat tegas gitu ya. Karena tidak semua hal kita harus bergantung sama pertemanan atau sahabat, maka kita harus batasi jarak kita gitu ya. Daripada kita itu meningkatkan rasa stres kita, nah hidup di dunia itu jangan ambil pusing guys. Oke. jangan sampai membuat kita itu stres ya teman Pro 2. Gak baik itu sama kesehatan ya. Bisa-bisa kita, ya gimana lagi kalau sudah jadi orang GL ya. Gak enak. Nah, teruntuk kalian semua nih, tentu paham ya. Apalagi di jiwa anak muda atau yang masih darah muda, ini sukar untuk mengartikan ya, mencari ya, arti pertemanan sejati itu seperti apa ya. Teman sejati itu bukan hanya sekedar bisa diajak duduk nongkrong, makan minum bersama ya. Atau mungkin kemana-mana jalan-jalan itu bersama, tidak ya. Dalam satu hal ini yang menjadi catatan, teman dekat atau sahabat itu yang peduli akan kondisi kita satu sama lainnya gitu ya. Jangan hanya mau dipedulikan sendiri gitu. Itu yang namanya ketergantungan satu sama lainnya gitu. Nah, kalau bisa menciptakan hal demikian, maka tidak ada lagi yang namanya kata-kata friendship reflect gitu. Nah, jadi kita tidak perlu capek-capek untuk bertahan ya. Nanti secara otomatis kita akan bisa mengambil sikap dari pertemanan atau persahabatan yang dirajut dengan sangat ya tidak nyaman. Oke, yuk. Kita geser kemana dulu nih, Kak Dian? Oke, kita geser ke playlist kita nih. Dari tadi belum sempat Dian sepil nih di playlist kita. Dia lagunya siapa aja nih? Ada Ia Lagi gitu. Ia Lagi yang nyebelin atau Ia Lagi yang sangat gemesin? Nanti ya, kita dengarkan lagunya dari Stefan Pasaribu. Kemudian ada juga Parasit. Nah, di sini juga ada juga yang kangen dengan lagunya Mawar, ada Cinta Pertama. Oke, bisa kalian nantikan ya lagu-lagunya. Kemudian ada dari Saren ya, berpura-pura setia gitu. Nah, ini yang bahaya nih. Aku setia menjadi temanmu ya, tapi dia nusuk dari belakang gitu ya. Ini bahaya.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa dong Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lab sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern, teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, Makro 2, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Dan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjutnya di jaga malamnya, kita masih bertahan di cerita penutup hari dengan ditemani single-single menariknya gitu ya. Ada Trivedi ya, yang juga nanti bisa kalian dengar gitu. Dari Maudy Ayunda juga ada berjudul Aku Yang Kau Cari gitu. Ada juga Fionita ya, Butuh Waktu gitu. Nah, kita lanjutnya cerita malamnya akan cerita apa nih Kak Dian? Oke. Di sini ada ghosting, love bombing dan juga situationship ya. Istilah relationship yang juga lagi ramai dibahas gitu. Nah, kenapa istilah ini sering muncul? Karena belakangan ini ya, kalau bukan media sosial pasti sering nemu istilah kayak ghosting ya, love bombing. Nah, sampai situasi situationship ya. Rasa tiga. Rasanya tiga. Nah, istilah ini udah jadi bahasan sehari-hari anak muda. Nah, tapi sebenarnya

kita benar-benar harus paham ya artinya seperti apa. Nah, ternyata istilah-istilah ini yang muncul ini menggambarkan pola hubungan yang memang banyak dialami orang di era digital. Dengan komunikasi yang serba cepat gitu ya, lewat chat, media sosial, cara orang ini membangun hubungan juga berubah gitu. Nah, makanya kita akan bahas satu persatu dulu nih. Siapa tahu teman perdua ini pernah mendengar dan juga mengalami ya. Justru baru tahu kalau ternyata ada istilah khusus ya buat pengalaman tersebut gitu. Nah, yang kemana-mana dulu nih, pastikan selalu stay tune, jaga malamnya, Dian jangan sampai sendiri gitu ya, buntutin frekuensinya. Baik di FM, di RRI Digital juga. Yang baru stay tune merapat gitu di perjalanan bersama RRI Digitalnya, oke deh, makasih banyak, semangat selalu di perjalanannya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kalau misalkan kantuk nih, cari warung-warung kopi di pinggir-pinggir jalan deh. Jangan dipaksakan ya, nanti bisa berabe deh kalian. Sayangi keselamatan kalian semuanya, oke? Okay?

0: Nah, teman berdua yang sering disebut-sebut sebagai ghosting, bahkan ini menjadi sebuah pertanyaan ya. Ini ghosting yaitu ketika kondisi seseorang ini tiba-tiba menghilang dari komunikasi tanpa penjelasan gitu. Nah, chat tidak dibalas, telepon tidak diangkat ya. Bahkan juga media sosial pun seolah-olah lenyap gitu yang ditinggalkan. Ini biasanya jadi bingung karena tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi ghosting ini jangan disalahartikan, itu adalah sikap yang seakan-akan tidak menghargai seseorang ya. Mungkin bisa jadi juga ghosting ini adalah sebuah pelajaran halus yang mungkin orang itu bisa mengevaluasi diri gitu, teman pro 2. Ada hal lain yang juga menyebutkan bahwasanya para psikologi ini, ghosting ini membuat seseorang ini merasa kecewa, bingung, bahkan mempertanyakan diri sendiri. Karena itu, kalau kita memang ingin mengakhiri hubungan atau komunikasi, yang jujur biasanya jauh lebih sehat dibandingkan menghilang begitu saja gitu. Nah, jadi kembalikannya, ada juga istilah love bombing ini adalah kondisi ketika seseorang ini memberi perhatian, pujian, hadiah, atau ungkapan kasih sayang secara berlebihan ya, dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sekilas sih memang terdengar romantis, tapi para ahli mengingatkan bahwa kalau perhatian yang berlebihan itu bertujuan untuk mengkontrol atau membuat orang lain ini bergantung secara emosional, kita perlu lebih waspada. Jadi perhatikan itu halnya seperti apa gitu. Namun dibalik sebuah hubungan yang sehat ini tetap membutuhkan waktu yang saling mengenal dan juga membangun kepercayaan gitu ya. Ya susah-susah gampang sih sebenarnya sih ghosting itu bisa kita artikan sebagai apa gitu. Nah, jadi di sebuah kondisi tertentu gitu ya, ghosting ada kalanya ini memberikan manfaat, ada juga ini sangat mengecewakan gitu ya, atau bisa dikatakan ya kurang baik gitu. Nah, namun ketika seseorang ini punya sebuah karakter yang diam gitu ya, atau mempunyai sesuatu itu yang tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, mungkin ghosting ini menjadi pilihan yang tepat untuk dia bersikap gitu ya, teman pro 2. Oke deh, kita lanjut di jaga malamnya di playlist kita. Kita nyaringkan bersama-sama gitu ya, lagu apa saja nih yang asik untuk edisi malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Nah, teman Pro 2 ya, yang kita bahas mulai tadi itu yang juga sering terjadi bahan obrolan yaitu situationship ya, ya sederhananya. Jadi situationship ini adalah hubungan yang terasa lebih dari sekedar teman ya, tapi belum punya kejelasan status atau komitmen. Nah, jalanlah bareng chatting setiap hari ya, saling perhatian, tapi kalau ditanya sebenarnya kita ini apa gitu. Nah, jawabannya malah bikin bingung. Karena mungkin tidak ada respon balik ya. Atau bungkam salajo gitu. Tidak ada tanggapan gitu aliasnya. Nah, sebenarnya semua situationship ini buruk ya. Ada orang yang memang sepakat menjalani hubungan tanpa label ya untuk sementara waktu. Yang jadi masalah adalah ketika harapan kedua yang berbeda. Nah, satu orang ini menganggap serius, sementara yang lainnya ini menganggap santai gitu. Nah, ini nggak etis banget gitu ya. Kayak kurang begitu menghargai gitu. Nah, makanya komunikasi ini tetap menjadi kunci ya. Jangan takut ngobrol soal ekspektasi, tujuan hubungan, atau juga batasan masing-masing. Karena hubungan yang sehat itu dibangun dari kejelasan, nah, bukan dari asumsi sebelah saja gitu guys.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, kita pungkaskan ya di materi kita terkait cerita penutup harinya, yaitu kita membahas situationship, ya, hubungan tanpa kejelasan. Nah, tentu kalian nih yang sekarang udah kenal tiga istilah tadi yang sering dibahas ya, tapi lebih penting dari sekedar hafal istilahnya, maka memahami bagaimana cara membangun hubungan yang sehat gitu. Hubungan yang baik ini bukan ditentukan oleh seberapa sering posting bareng di media sosial ya, atau seberapa romantis yang terlihat gitu. Tapi ada rasa yang saling menghargai dan komunikasi itu berjalan sangat jujur gitu, saling dipercaya dan menghormati sebuah batasan-batasan satu sama lainnya gitu. Nah, kalau kalian ini merasa bingung dengan sebuah hubungan, jangan buru-buru menyimpulkan hanya karena melihat konten internet gitu. Nah, setiap hubungan yang punya cerita berbeda, yang saling penting adalah memastikan hubungan tersebut ini membuat kita merasa aman, nyaman, dihargai, dan bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, sekarang giliran kalian semuanya, istilah tiga tadi itu mau dibawa kemana nih arahnya nih? Atau mungkin kalian punya istilah relationship yang lain? Nah, mungkin bisa di-share gitu pendapat kalian gitu terkait dengan tiga materi tadi. Oke, okay? Yuk. Di sini ada sebuah sumber yang mungkin menjadi jawaban kalian ya. Tinggal kunjungi saja American Psychologist Association ya. Kemudian ada juga Cleveland Clinic. Nah, atau juga What is Ghosting, atau juga Every Will Mean Situationship gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kalian bakallah terjawab gitu ya dari sumber-sumber yang Dian sebutkan tadi. Oke. Okay? Cerita penutup harinya sampai kilasan di sini dulu ya. Kita akan jumpa di lain kesempatan lagi. Nah, namun kalian jangan pindah frekuensi dulu nih. Segmen penutup kita nanti di pukul 23 ada jazz musik, oke? Okay? Stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

bumi makin panas, dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Pro 2, kira sampai di sini dulu aktivitas di Jaga Malam kali ini bersama Pro 2. Di lain kesempatan kita akan suara kembali, dan besok pagi kita akan mengudara kembali di jam dan frekuensi yang sama di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Dian Dudur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Siaran kami Program A2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah, maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Hai teman Pedra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa. Just music, berdua.

Lainnya kita akan ngomongin tentang makan, kuliner, dan yang minggu ini nih kebagian daerah mana yang akan kita ulik-ulik tempat wisatanya. Ternyata tanah kelahiran sendiri, tanah kelahiran kita teman Pro 2, kita. Iya Sumenep teman Pro 2, ya you know lah ya, kan banyak kalau di Sumenep ini secara Sumenep itu bukit punya, ya kan, terus laut juga, ngelilingi, dikelilingi laut gitu, banyak sekali teman Pro 2, ibu kotanya tentu saja kota Sumenep, ini kita kenalan, yang belum kenalan, apa sih Indah? Tapi ternyata penduduk kita tuh di tahun 2024 banyak ya teman Pro 2, sekitar 1.143.000 jiwa di tahun 2024 nih teman Pro 2. Nunggu sensus terbaru ya untuk dapetin jumlah penduduk kita, dan luasan wilayah kita tuh 2.093, sekian kilometer persegi gitu. Dan kita itu tercatat sebagai Kabupaten penghasil minyak dan gas bumi, teman Pro 2. Ya, setidaknya ada 8 perusahaan minyak yang melakukan eksploitasi dan 2 perusahaan yang masih melakukan eksplorasi di Sumenep. Nah, itu. Masuk ke dalam 50 daerah terkaya di Indonesia menurut majalah Warta Ekonomi tahun 2012 dengan urutan ke-31 dengan indeks total 36. Tapi kok masuk ini bareng 3 kabupaten lain di Madura ya. Ya, gitulah ya. Ya ya ya, cari aja lah, googling lah. Pokoknya keywordnya tuh miskin, Jawa Timur, 3 kabupaten Madura, 3 ding ya, pamukasan gak masuk. Nah ini Sumenep ini teman Pro 2 memang dikenal sejak akhir era kerajaan Singosari di Kediri ya. Nah Sumenep dikenal sebagai Madura Wetan atau Madura Timur. Dan menurut ahli bahasa, Sumenep ini diduga berasal dari bahasa Kawi, yaitu sungenep gitu, sung dan enep gitu. Sung artinya relung, cekungan atau lembah, sedangkan enep itu bekas endapan yang tenang. Nah kalau diartikan secara etimologi gitu, sungenep ini memiliki pengertian berupa lembah yang tenang gitu, teman-teman Pro 2. Sekalipun belum pernah ditemukan prasasti yang menyebutkan kata sungenep ini, namun sungenep ya, bukan songenep, sungenep. Namun kata ini banyak ditulis di dalam naskah-naskah kuno yang ditulis di era Majapahit seperti Serat Pararaton, Kidung Harsawijaya, dan juga Kidung Panji Wijayakrama gitu, teman-teman Pro 2. Julukannya Sumekar, teman Pro 2 ya, Sumenep Sumekar. Berarti osok mekar atau tunas muda yang mulai mekar gitu. Dan julukan ini merupakan kiasan dari perjalanan Tumenggung Kanduruan, putra Raden Patah yang telah mensiarkan Islam di Sumenep sejak abad ke-16. Oh, gitu ya. Jadi tahu kan sejarahnya. Nah, kalau udah tahu sejarahnya, nanti kita akan bakal ulik-ulik tempat wisatanya, teman Pro 2. Yuk, guys, let's dive in.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kalau ngomongin Semenap ya, teman Pro 2. Sebelum Covid itu kunjungan wisatawan hampir menyentuh 900.000 kunjungan gitu. Semuanya ada karena di sini tuh wisata sejarah ada, wisata religi ada, alam ada, wisata kuliner apalagi ya kan. Ayo, kamu udah tahu belum? Kalau belum tahu, dengerin Indah nanti sampai jam 9 ya. Nah, kalau tempat wisata kita mulai dari objek wisata sejarah, ya ini letaknya di Kota Semenep ya, di namanya Museum Keraton Semenep. Selain sebagai museum, tapi juga dia merupakan keraton. Satu-satunya yang masih berdiri di Jawa Timur, teman Pro 2 ya. Sebuah bangunan bersejarah, tempat tinggalnya para adipati yang sudah ada sejak abad ke-17 atau tepatnya di tahun 1781. Nah, daya tarik dari Museum Keraton Semenep ini terletak pada arsitekturnya yang unik karena dirancang oleh arsitek yang berasal dari Tionghoa. Selain itu, terdapat juga piagam perdamaian antara Keraton Semenep dengan Eropa, Cina, dan Arab ya. Di sisi lain, terdapat barang-barang bersejarah lain di dalam museum keraton ini. Kamu main kesana, teman Pro 2? Oke, langsung aja ya ke sana. Kayaknya kan Indah kan punya tetangga, dia itu orang sini, Saronggi gitu, teman Pro 2. Cuma dia married sama cewek Australia. Jadi tuh pulang dia kayaknya pergi ke ini deh, museum salah satunya ya. Perginya ke Museum Keraton Semenep ini. Kayak seru di sana tuh, ya kan? Ada kereta kencananya, terus baju-baju para adipati itu, terus pusaka-pusaka. Terus juga ornamen-ornamennya masih kuno. Ya, tapi ya enggak tahu ya, itu udah imitasi atau masih apa asli gitu. Tapi kok dari cerita-cerita orang katanya udah di ini, diganti. Sayang kali kalau asli-asli dipajangin ya kan. Tiba-tiba ada orang gak beres terus ini. Mengerikan. Sayang banget. Tapi ya gak tahu kalau ini coba aja kalian pergi ke Museum Keraton itu. Teman Pro 2 tanya sama guide-nya ya di sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, tadi udah ke Museum Keraton dan sekarang ke Masjid Agung. Ini lagi nih, ini dibilangnya masjid tertua, teman Pro 2 ya, di Sumenep jelas. Selain nilai historinya, Masjid Agung Sumenep ya, kita sebutnya Masjid Jami, teman Pro 2. Masjid Agung Sumenep ini dari sisi arsitektur tidak hanya memiliki satu model arsitek ya. Karena ada sentuhan khas Tiongkoknya, Eropanya, Maduranya juga jelas, sama Jawanya. Nah itu ya, masjid ini tuh adalah satu dari 10 bangunan masjid tertua yang ada di Sumenep. Tahu kan? Kamu kalau datang ke sana bakal terwow-wow, serius teman Pro 2. Ada di kota Sumenep, di kotanya ya teman Pro 2, nggak ada tiketnya, masuk aja gitu, gratis, oke? Okay? Asalkan jaga kebersihan. Kan namanya masjid yang dipakai, ini aktif teman Pro 2 buat sholat lima waktu, hari-hari besar perayaan agama Islam gitu-gitu ya. Sampai sekarang jadi tempat pemberangkatan haji dan umroh. Ini namanya kan kegiatan ini agama Islam gitu. Keren teman Pro 2 ya. Kalau kamu datang ke sana pasti bakalan takjub. Ada lagi. Nah, ini juga Pulau Gili yang tapi jangan berangkat sekarang lagi ombak gede. Ini diklaim sebagai salah satu pulau dari dua tempat, salah satu tempat yang tinggi oksigen di dunia ya, selain di mana, di Jepang ya. Nah itu Pulau Gili Iyang ini daya tariknya panorama pantainya ya, dengan karst, batu-batu karst itu, bebatuan itu, pokoknya keren lah teman Pro 2, kalian googling aja lah itu kayak apa itu ya. Oh, Yordania katanya salah satunya teman Pro 2. Gili Iyang dan di Yordania, kandungan oksigen terbaik kedua, terbaik ya, kedua di dunia. Itu kalau kamu ke sana itu bisa pakai apa, travel agent, bisa teman Pro 2, murah kok. Terus kamu bisa nginep, bisa nggak nginep gitu. Sekarang perahu apa namanya, kapal rakyatnya itu udah pakai 3 mesin. Wah, itu kuanceng itu kalau berangkat itu. Cuma 30-45 menit lah. Kalau nggak ada ombak ya cepet. Tapi kalau ada ombak, wah udah, shock breaker kapalnya langsung kacau. Shock breaker mobil kali, emang kapal ada shock breakernya.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam untuk Pro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya. Jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Sesudah ke Giliyang sama Pro 2, karena ini dermaganya. Oh, beda ya kalau Giliyang itu di Dungke. Kalau Gililabak, nah ini kamu bisa menuju dari Pelabuhan Kalianget sama Pro 2. Udah banyak ini namanya trip agent gitu ya. Nah, kalau Gililabak ini sama Pro 2 pesonanya adalah hamparan pasir putih yang luas. Nah, sebelum banyak wisatawan yang kesana, keindahan bawah lautnya keren, Mampro 2, airnya jernih gitu. Sekarang sih masih ya, cuma katanya nih banyak sampah. Airnya menggoda banget, gradasinya warna biru kehijauan, status kehijauan gitu. Karena memang luar biasa keindahannya nih. Gililabak itu Mampro 2. Di sana kamu bisa snorkelingan gitu ya, apalagi kalau ombaknya sangat kecil, hanya ria-ria aja gitu. Kalau ke sana kamu murah aja sih, teman Pro 2, nggak kayak ke daerah-daerah Indonesia Timur gitu. Iya benar, murah, palingan 200.000 gitu. Kalau nginep cuma berapa? Iya benar, pergi deh nyoba di Pelabuhan Kalianget Sumenep. Terus Gili Genting, nah ini ada banyak wisata di situ. Tempat-tempat spot kayak Kahuripan gitu, Pantai Kahuripan, terus Pantai Sembilan. Kalau Kahuripan tuh keren banget karena dia di situ tuh mirip-mirip ini ya, kategori pantainya kalau di Kahuripan ya, mirip di Giliyang karena di sana bebatuan gitu. Keren, bahkan di situ ada guanya yang nggak ada orang yang masuk. Gua ini di pantai di tapi kalau dia pasang dia ketutup sama air gitu. Serius. Terus kalau Pantai Sembilan itu bentuk pasirnya kayak sembilan dulu. Kalau sekarang udah ini, kayaknya dia mengikuti ini deh, arah pasang surut gitu atau arah angin gitulah ya. Itu teman Pro 2 kalau di Genting. Terus ada spot-spot lainnya yang emang gak dijadikan tempat wisata tapi keren gitu. Untuk dikelilingin tuh pulau Genting tuh. Terus Sapeken, wah ini lagi, ini tambah keren teman Pro 2. Kamu bisa snorkelingan di sana ya. Hunting-hunting foto di area pasir putih Pulau Sapeken, ombaknya juga nggak terlalu gede ya. Kalau mau ke sana kamu tapi harus ikut ini kapal roro yang gede banget itu. Di sana itu terkenal dengan pesona alam bawah lautnya jelas serta kelestarian hutan mangrovenya teman-teman berdua Pulau Sapeken.